0: Serikat.
1: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
0: Pertemuan MBN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
3: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
4: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
6: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
5: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
6: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
7: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
5: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
6: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Dania Rahma. Dania.
9: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Sebelumnya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
10: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
9: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kanda pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kanda pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kanda pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
11: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
12: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
11: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
11: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
17: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam
14: membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan

0: Kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Kwei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: kalau Anda ikuti tadi dan dengarkan secara langsung juga Warta Berita Sentra Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan tentunya akan kami hadirkan untuk Anda updatean informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Mapa Merauke. Dan sudah bergabung juga melalui jalur telepon bersama kami perakirawan cuaca Kak Rizaldi Ramadan Estermer. Untuk itu selamat pagi Kak Rizaldi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Baik, Anda pendengar Persatuan Radio Merauke selanjutnya akan ditemani oleh perakirawan cuaca BMKG Mapa Merauke Kak Rizaldi dalam updatean informasi hari ini untuk cuaca di Kabupaten Merauke dan juga Asmat dan MAPI. Kepada Kak Rizaldi, disilakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, MAPI dan juga Asmat edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan, perakiraan cuaca dari stasiun meteorologi MOPAH Merauke dan informasi perakiraan cuaca selengkapnya. Kita awal yang pertama, informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Asmat pada pagi dan siang hari nanti diperkirakan berawan. Untuk malam hari diperkirakan terjadi hujan lokal dengan intensitas ringan. Lalu untuk dini hari diperkirakan wilayah Asmat akan kembali berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah MAPI dan sekitarnya. Untuk wilayah MAPI pada pagi hari ini diperkirakan berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan cerah berawan dan untuk malam hingga dini hari wilayah MAPI akan berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 95%. Di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi, siang, dan malam hari nanti diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini di wilayah Merauke diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 90% di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Lalu untuk wilayah perairan Yusdarso dan Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,6 meter pada pukul 20 dan 3,6 meter pada pukul 8 esok pagi hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 1 meter pada pukul 14 dan 2,3 meter pada pukul 3 dini hari. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari, Kamis 11 Juni 2026, cuaca di wilayah Asmat dan Merauke diperkirakan berawan, sementara di wilayah MAPI diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Ya, baik, terima kasih Kak Rizaldi untuk laporan informasi updatean cuaca hari ini untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat dan juga MAPI.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga dan selamat kembali beraktivitas dan bekerja di pagi hari ini.

0: Ya, pendengar Persatuan dari Merauke, sudah Anda dengarkan tadi updatean informasi perakhiran cuaca, dan selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda laporan terkini terkait dengan Forum Konsultasi Publik FKP Sinergi Pelayanan Publik yang Adaptif dan Inklusif dalam Pengawasan Obat dan Makanan, yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami Ardi Razaki di Aula Kantor Bupati. Untuk itu selamat mengikuti.
1: Ya, baik pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Aula Kantor Bupati Merauke, di mana saat ini sedang berlangsung Forum Konsultasi Publik Sinergi Pelayanan Publik yang Adaptif dan Inklusif dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Disenakan oleh Lokapom di Kabupaten Merauke. Dan pendengar, nampak dari pandangan mata saya saat ini, kegiatan masih sedang berlangsung setelah pembukaan tadi dilakukan oleh Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke, Bapak Minarno, dan saat ini sedang dilakukan pemberian materi oleh, tentunya oleh pemberi materi. Dan pendengar, kegiatan ini diikuti oleh beberapa perwakilan, baik dari Polres Merauke, dari Bea Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan beberapa instansi terkait lainnya, tentunya untuk membahas kegiatan yang sedang berlangsung pada saat ini, yakni sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Di Kabupaten Merauke, Bapak Minarno menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk tentunya memperoleh masukan dari para peserta terkait sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Dan berdasarkan penyampaian dari Kepala Lokapom Merauke tadi, bahwa tentunya di Kabupaten Merauke ada terdapat obat dan makanan yang didatangkan dari daerah luar, baik menggunakan jalur darat, laut, maupun udara. Dan tentunya penyebaran atau kedatangan obat dan makanan ini perlu dilakukan pengawasan yang baik, sehingga tidak berdampak buruk terhadap konsumen yang berada di Kabupaten Merauke. Dan pendengar, perlu kami sampaikan juga, kegiatan ini telah dimulai sekitar pukul 9 atau sekitar 15 menit yang lalu, dan saat ini sedang dilakukan pemberian materi oleh Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke. Dan pendengar, tentunya dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat saling bersinergi dalam melakukan pengawasan obat dan makanan yang menjadi tentunya tugas dan fungsi utama Lokapom Merauke dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Dan pendengar, nampak saat ini masih dilakukan pemberian materi oleh Kepala Lokapom Merauke, dan nampak pula peserta cukup menyimak kegiatan ini, dan tentunya berharap semuanya peserta dapat mengikuti dengan baik dan memahami, sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat terhadap sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Dan pendengar, kegiatan ini menurut rencana akan dilaksanakan hingga siang nanti, dan telah diagendakan beberapa pemberi materi yang akan menyampaikan terkait materi Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Demikian laporan Ardi Razaki langsung dari Kantor Bupati Merauke.
0: Baik, terima kasih untuk laporan hari ini terkait dengan kegiatan di Kantor Bupati oleh presenter, ya maksud kami oleh reporter kami Ardi Razaki. Untuk itu, bagi Anda pendengar Persatuan Merauke, selanjutnya akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu pagi Anda.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Ya benar, perusahaan TRR Merauke tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan paket lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu ya teks Pancasila maksud kami.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
1: Sanksi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Kita akan kami hadirkan untuk Anda informasi dalam segmen sanksi. Informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Dan informasi lainnya terkait dengan ketiga hal tersebut.

gagasan negeri berawakil melakukan penggeledahan di Universitas Islam terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Penggeledahan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan pada Selasa 9 Juni 2024. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Chris Posimajuntak, menyebutkan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Chris Posimajuntak adalah status penanganan perkara sudah ditingkatkan dari tahap penyidikan menjadi penyidikan. Karena sudah masuk penyidikan, maka penyidik dapat melakukan upaya paksa dan langkah pertama yang dilakukan adalah penggeledahan untuk mengamankan alat bukti serta dokumen-dokumen terkait. Lebih lanjut, Chris Paul menjelaskan

Aja saja. Buat kau yang ada jualan noken, baju, atau makanan, kau juga bisa jualan online. Jadi, tak perlu sewa tempat yang mahal-mahal. Pembeli dari luar Papua sana juga dong bisa datang untuk belanja kau punya produk-produk lewat e-commerce. Jadi, HP itu sudah canggih. Jangan cuma kau pakai buat scroll-scroll saja. Ayo kita orang melek digital. Pakai buat cari cuan juga. Biar

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh

sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Beduk Kiai Bagelen juga ditabu guna memberi penghormatan. Kini, Beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: sekejap.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop!

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang.

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dunia mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat, Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Ih, rame sekali ya, Kak.
1: Iya, Dek. Namanya juga kebun binatang, tempat wisata, jadi banyak yang datang.
0: Kak Deci, lihat di sana. Ada rusa, badak, komodo. Ada burung beo sama burung merak. Lucu-lucu ya.
1: Indonesia kan sangat kaya akan flora dan fauna yang tersebar di daerah-daerah.
0: Jadi kalau kita suka menebang pohon atau bakar hutan sembarangan, kasihan dong semua hewan-hewan itu tidak ada tempat tinggalnya ya, Kak.
1: Benar, makanya dari sekarang Ica, Kak Deci harus saling mengingatkan teman-teman, Papa, Mama, Om, Tante, untuk selalu peduli terhadap kehidupan makhluk hidup yang lain. Jadi generasi mereka tidak akan punah.
0: Oke, Kak.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dalam kehidupan tradisional masyarakat Papua, khususnya di Merauke, dikenal istilah Kesatria Busur. Dikutip dari penjelasan budayawan Papua asal Merauke, Daud Holenger, Kesatria Busur yaitu manifestasi nilai-nilai tradisional dari seorang laki-laki Papua yang tangguh, pemberani, hebat, berwibawa, memiliki karisma, citra diri yang baik, serta mampu hadir memainkan peranan penting seperti seorang pemimpin dalam menciptakan keindahan, kebaikan, kedamaian, dan stabilitas di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga harus bangga menjadi seorang laki-laki Papua, termasuk di zaman modern seperti saat ini, dengan mempertahankan norma-norma budaya.
1: Banggalah jadi anak Papua, banggalah jadi laki-laki Papua, karena dia lahir untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, menjaga alam, lingkungan, bahkan sesama, untuk bisa hidup berdampingan, berdamai, satu dengan yang lain, seperti ini.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: FIFA Match Day. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: terlepas dari Ole Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di tempat besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah, alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo sahabat RRI. Di balik gemuruh stadion dan sorak jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil. Dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil

yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Segmen hiburan pro dangdut, dangdut adalah kita yang akan menemani Anda semuanya pendengar di kebersamaan kita untuk suasana siang hari ini dan juga tentunya sore nanti ya, tepat di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Semoga kabar baik buat Anda semuanya dan juga yang masih terus menjalankan semua aktivitasnya sampai jam kerjanya usai. Tetap semangat untuk hari ini. Di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 dan tentunya informasi hiburan Merauke siang ini masih akan terus lanjut ya sampai di Merauke sore ini pukul 17.30 waktu Indonesia Timur dan saya Deci yang akan menemani Anda semuanya pasti di frekuensi radio kami ya 94,8 MHz dan juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan di jalur telepon 0971-333-0745 ataupun juga SMS WhatsApp 0852-75-11-2433 Anda boleh akses untuk gabung. Dan yang pastinya sapa salam requestnya khusus di jalur telepon saya akan terima untuk Anda yang mau menyapa buat semua pendengar ataupun juga sahabat Senusantara.

0: yang sudah bergabung di jalur telepon untuk siang hari ini. Saya jemput dulu penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo juga, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih sudah bergabung ke sini. Semoga kabar ya. Baik juga.
1: Ah, dari tadi aku menunggu kebuman.
0: Jangan menunggulah.
1: Hah? Eh, ya menunggulah. Kalau ditunggu nggak ada dapat, ya kan?
0: Jangan begitu. Jangan nunggu-nunggu. Kalau nunggu nanti kelamaan gitu.
1: Ada apa-apa, ya aku lah banyak pertimbangan di sini. Tunggu, kapan saja.
0: Daripada menunggu, next sekarang masuk gitu. Oke, okay. Kabar sehat Bang Nasrun hari ini?
1: Ya, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Amin. Oke, okay. Bang Nasrun mau request lagunya siapa ini, Pro Dangdut kita?
1: Ya, Meja dan Kursi.
0: Oke, silahkan.
1: Ya, dari Anci Lariki.
0: Yes. Mebel cintanya.
1: Iya, memang begitu. Kalau ada meja pasti ada kursi, ya kan?
0: Oke, baik, komplit lah ya. Gak mungkin berdiri aja terus gitu ya.
1: Itu berpasangan lah. Gitu.
0: Mau minum kopi ya perlu meja untuk naruh secangkir kopi, ya kan?
1: Iya. Okay. Sama kita ini. Kalau ada suara-suara, aku menelpon, ya kan? Nah, bukan benda-benda suaranya pada siang kan?
0: Tidak mungkin dianggurin ya.
1: Oke deh.
0: Iya.
1: Sama-sama ya, bertugas sesuai ya semua keluar rumah.
0: Terima kasih.
1: Itu ane di Jakarta, Rina di Bogor, ada Uang, Kredi, Putri, Abung Leman, Mbak Anis, Aima Sohi, ada siapa lagi ya, ada Peter Syuteng, ada Mas Lia, ada Natalia, Bu Rahim, Aisha Yusuf, ada Puja, Puna Masari, Irwan, Pramakan, apa Junaidi, semuanya, sampai karena Ibu Ani, Ibu Ani, kita bagus ya.
0: Ya,
1: semuanya sampai terjuali kompak selalu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat siang juga buat Bang Nasrun yang sudah gabung langsung dari Palu untuk program hiburan Pro Dangdut kita hari ini. Semoga sehat selalu bersama semua keluarga. Ditunggu lagu yang sudah di request. Oke, penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Hai.
2: Selamat
0: apa kabarnya?
2: Siang,
0: terima kasih.
2: Kabarnya baik, tapi hari ini tadi pagi panas, sekarang sudah mulai hujan rintik-rintik.
0: Sudah mulai hujan di luar ya?
2: Iya, rintik-rintik. Tapi ini kayaknya sudah mulai berhenti lagi. Dia cuma tes-tes saja.
0: Ini cuma tipu-tipu saja ya.
2: Dia untuk apa? Tipu PHP saja toh. Yang sedang apa jemur-jemur ini kasihan kan?
0: Lari-lari. Nah itu mau tidur tapi kayak macam ragu-ragu gitu.
2: Oke, Mbak Desi,
0: yes.
2: Saya mau request lagunya Tasya Rosmala.
0: Yang judulnya
2: Rembulan dan Matahari. Tapi
0: mataharinya
2: sudah sembunyi.
0: Rembulan dan Matahari. Oke, silahkan Rembulan Mataharinya ini mau dispesialkan buat siapa?
2: Spesial untuk pertama sekali untuk Mbak Desi yang sedang bertugas. Semoga Mbak Desi selalu sehat dan diberikan rezeki yang banyak dan juga happy-happy bersama keluarga.
0: Amin.
2: Mbak Desi sudah makan.
0: Ini kayaknya harus tetap saya menjawab pertanyaannya Ibu Tri ketika kalau gabung gitu ya.
2: Iya, harus menjawab. Karena orang itu harus makan waktu tugas. Kalau tidak makan, Nanti seandainya kalau sakit mah gimana, kan rugi. Tidak bisa bertugas lagi kan.
0: Ya.
2: Oke, saya kirim lagi ya untuk Mama Ines.
0: Tadi judulnya apa, Ibu?
2: Hah?
0: Judulnya apa tadi? Jadi lupa itu ya.
2: Bulan, rembulan dan matahari. Okay. Gitu. Kalau tersalah-salah, nanti dia saja tahu. Kalau tersalah-salah, kalau dia terbulat balik, berarti salah.
0: Jangan terbula balik, kasihan nanti matahari dan bulannya bisa berantem gitu.
2: Tidak maaf, jangan orang yang berantem. Kalau kami semua di atas saja kita menonton saja. Jadi kesegelas kita di dunia, jadi itu. Oke, terus lagi, terus lanjut ya. Yang untuk keluarga saya di jalan ini, jadi ini sama keluarga. Semuanya selalu sehat di siang hari ini, dan Pak Detio, Bude Emi juga sehat, serta keluarga besar saya di jalan, gak dari ujung pukul ujung, semuanya sehat di sana, ada Henny bersama keluarga, dan juga Pak Berna, Pak Norki, Mama Roni, ayo bergabung dengan Mbak Deci di studio, dan juga Mbak Lili. Apa mas-mas di SP3, SP4 semuanya sehat. Dan juga Ibu Natalia ini. Mana Ibu Natalia? Semoga Ibu Natalia juga sehat, bisa bergabung dengan Mbak Desi di studio. Dan juga Ibu Farida, Ibu Mas Lia bersama pasangannya. Terima kasih juga untuk Pak Nasrun ya. Semoga Pak Nasrun juga selalu sehat, dan Bang Bintang Pratama serta Bang apa yang di
0: mana?
2: Yang di Aceh nih.
0: Yang di Aceh Bang Cut.
2: Iya.
0: Kekan? Satu sama Bang kita. Cut. Ada yang kelupaan lagu, ada yang kelupaan nama orang.
2: Nama orang gitu. Karena tidak ada bikin jatah sama dia sini. Hanya feeling dan menghafal ini ke anak-anak menghafal gitu. Tapi tidak apa-apa ya, Pangcut ya, agak lupa-lupa sedikit karena tidak sempatan. Serta Mbak Ayu juga, serta Mbak Dinda, Mama Ima di Momere, semuanya saya selalu di siang hari ini. Dan juga, siapa? Ibu Wigati ya, semuanya sehat. Dan juga Pak Ramadan serta Makassar Ibu Sofia Saab. Dan itu saja Mbak Deci, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya saya selalu di sana ini. Terima kasih cantik.
0: Oke, baik.
2: Salam sehat dari keluarga Ibu Utri di Merauke.
0: Amin. Oke, terima kasih kembali buat Ibu Utri yang sudah gabung langsung dari Seringgu Merauke untuk saat ini ya. Anda yang mau gabung juga di segmen hiburan Pro Dangdut kita untuk siang hari ini ya. Dan silakan yang mau gabung di jalur SMS WhatsApp kita boleh mampir di 0852-75-112433. Okay. Kita sudah punya dua lagu yang di-request sama Bang Nasrun di Palu dan juga Ibu Utri di Seringgu Merauke. Dan waktunya kita break, dengarkan dua lagu ini dulu ya. Setelah itu tu boleh gabung lagi di jalur telepon kita. Okay. Semoga ikutan terhibur dengan lagu yang sudah di-request ya. Dan tentunya menambah suasana yang ya boleh dibilang cukup mengembalikan energi yang sudah terkuras dari pagi. Apalagi jam-jam kayak sekarang ini sangat rawan ya. Okay. Jangan kebanyakan ngantuknya, tapi kebanyakan produktifnya aja ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, kita dengarkan dua lagunya. Semoga ikut memberikan nuansa yang menyenangkan sambil melaksanakan sejumlah aktivitasnya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Ya, kita lanjut lagi untuk segmen hiburan pro dangdut. Dangdut adalah kita untuk saat ini, dan di jalur telepon sudah ada yang mengantri. Halo, selamat siang pro dangdut. Ternyata putus. Boleh dicoba lagi di 0971333075 atau boleh yang WhatsApp salam saja di 0852751124333 menuju ke pukul 14:20. Halo, selamat siang pro dangdut.
1: Hai, selamat siang Kak Desi, pro dangdut.
0: Wih,
1: lama ini baru kedengaran sama Desi.
0: Kayak saya sudah lupa namanya ya. Tapi
1: dengan orang hukum ini.
0: Gimana?
1: Dengan orang jauh.
0: Iya, jauh yang di tengah-tengah sini kan, di Sulawesi.
1: Iya, betul.
0: Bang Yunus, ya ampun, kok baru gabung lagi?
1: Jaringan di sini susah.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iya, nggak tahu ini kenapa ini tempat ini jaringan susah sekali.
0: Jadi susah untuk komunikasi? Atau memang ada gangguan beberapa bulan yang lalu?
1: Ya sudah lama jaringan selulernya yang tidak ada, kalau internet ada.
0: Kok bisa?
1: Itulah makanya kadang sabing saya, kadang cuma dengar-dengar aja gitu mau gabung.
0: Oh, jadi cuma dengar-dengar saja di streaming siaran kita, iya. Gitu ya. Tapi kalau mau gabung ini susah.
1: Susah. Jadi saya ini menelpon ini gabung ini di luar ini.
0: Oh, lagi di luar daerah atau di mana?
1: Maksudnya bukan di rumah atau di luar rumah begitu.
0: Oh,
1: cari-cari kayaknya, jaringan.
0: Kayaknya Bang Yunus yang harus pindah rumah ya.
1: Itu lagi, aduh.
0: Tapi ini masih di kampung yang sama atau sudah pindah kampung nih?
1: Belum pindah-pindah ini, masih di sini. Belum bergeser. Aduh.
0: Kok bisa ya kayak begitu ya? Nanti iya. Kita coba kita nanti barter ya.
1: Iya.
0: Oke, kabarnya gimana di sana, Bang Yunus, hari ini?
1: Kabarnya cuaca. Di sini ini cuaca lagi hujan, tapi sudah berhenti. Tapi masih belum, belum ada matahari, masih mendung-mendung gitu.
0: Di sana sudah berapa lama itu?
1: Dari jam berapa? Dari setengah tiga kayaknya.
0: Baru hari ini ya?
1: Baru hari ini.
0: Kalau hari-hari
1: kalau
0: biasa? Sendiri,
1: gimana? Panas.
0: Oke, kita di sini tuh panas luar biasa.
1: Oh, panas ya di sana ya.
0: Iya, lagi kayaknya memang lagi peralihan musim. Sudah lumayan lama sih tidak hujan.
1: Oh, gitu.
0: Ada hujan, tapi hujannya itu dia hanya bikin PHP, kata Ibu Tri.
1: Oh, cuman kayak apa? Cuman singgah lewat-lewat aja begitu. Ya?
0: Singgah lewat juga tidak sih kayaknya. Gerimisnya itu kayak bisa dihitung dengan jari.
1: Oh, berarti takut sama Desi mungkin hujan itu.
0: Mungkin.
1: Makanya dia nggak mau turun.
0: Oke, Bang Yunus.
1: Ya.
0: Mau request lagu siapa dulu nih? Biar kita melepas dari kangen dan rindu yang sudah sangat sekian lama gitu ya.
1: Betul sekali. Setiap saat mulut terkena sih, jarang sekali menyiar ya.
0: Siapa saya? Wih, ini orang paling rajin nih, on air terus dari pagi sampai malam.
1: Mana setiap saat monitor itu biasa saya dengar.
0: Ah, ini kayaknya Bang Yunus salah frekuensi nih, atau salah mungkin.
1: Mau salah frekuensi bagaimana? Memang sudah
0: cantum di situ, nggak bisa di mana-mana.
1: Biasa sama tahu itu Bung Yogi kadang itu.
0: Gitu. Siapa tahu mungkin dari Merauke bergeser ke Makassar karena M gitu toh.
1: Tidak jarang saya gabung-gabung di Makassar itu. Saya itu cuma ini aja di Merauke, kalau enggak di Merauke di Pak-Pak itu aja dua itu yang saya ini.
0: Luar biasa ya.
1: Tapi yang paling sering monitor itu di sini.
0: Asik. Memang ya salut ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Yunus.
1: Megizet, dari Megizet.
0: Apa itu?
1: Judulnya apa lagi? Tadi saya ingat, ini lupa lagi.
0: Nah,
1: aduh.
0: Itu kan. Perkara sudah lama tidak pernah gabung, kan?
1: Iya. Ini, Wanita dan Wanita judulnya.
0: Gimana?
1: Judulnya Wanita dan Wanita.
0: Megizet.
1: Megizet.
0: Oke, baik.
1: Suaraku di sana penerimanya kecil ya?
0: Bagus, kedengaran bagus, jernih.
1: Kalau Bang Cipta Mami itu biasa kalau dia gabung itu kayaknya nyamuk suaranya ya.
0: Kita tahu Bang Cut, bukan saya sendiri yang bilang ya. Ada Ibu Natalia, sekarang Bang Yunus ya.
1: Nah, itu survei. Kadang saya itu speakernya HP saya saat tempel di lubang kuping saya. Kenapa suaranya Bang Cut sama main kecil sekali? Dia apa? Dia ngomong
0: itu
1: apa?
0: Itu HPnya udah dikasih masuk ke telinga.
1: Kukasih masuk di lubang kuping saya. Speakernya HP.
0: Ada saja ini.
1: Iya betul. Kayaknya dia bicara kayak dia bisik-bisik begitu. Aduh.
0: Itu sudah kadang-kadang saya juga bingung gitu ya. Tapi ya bisa mengerti sedikit-sedikit sih.
1: Iya kalau saya tidak itu dia ngomong apa ini orang ini. Saya gimana itu nggak jelas.
0: Mudah-mudahan sebentar kalau gabung apa namanya teriakannya lebih nanti, suaranya lebih kencang daripada Bang Yunus ya.
1: Iya, nanti kasih tahu aja Bang Cut kalau dia gabung dia sambung di mana di toa itu anunya itu mikrofon.
0: Itu maksudnya baku kasih kalah saya lagi nanti tuh.
1: Iya, biar bisa terdengar suaranya tuh, soalnya kecil sekali suaranya itu. Aduh, Bang Cut. Oke deh kalau gitu.
0: Ada aja nih.
1: Iya. Iya, buat ya Betty ya, selamat bertugas, sehat selalu ya.
0: Amin, Bang Yunus juga sehat di sana. Amin. Ya. Di mana lagi tempatnya kalau saya jadi lupa?
1: Alamat. Di Buton,
0: ya betul.
1: Ditulis di sendalnya. Biar gak lupa-lupa.
0: Nanti kehapus lama-lama.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya, kasihan kan?
1: Iya. Habisnya sudah lupa itu nama tempat saya itu.
0: Ya bagaimana tidak lupa orang tidak pernah untuk datang kasih kabar.
1: Iya ya. Tapi kali ini sudah ini saya sudah kasih kabarin.
0: Siap.
1: Ampun.
0: Buton Selatan kan?
1: Iya Buton Selatan betul.
0: Oke baik.
1: Iya lanjut menyapa buatnya Bang Cut Tamami ya selamat siang juga ada Nasrun, ada Bung Freddy bersama Bu Utri, Kak Bernard, Ibu Farida ya, Dona Christine, ada Putra Tengah dan ada juga Lut ya di mana kita Panuli ya?
0: Betul.
1: Bang Lut juga ya terus ada siapa lagi? Lupa.
0: Itu toh bukan saya sendiri toh.
1: Pokoknya bahas semuanya aja lah dari sampai Zek. Oke, itu Kak Deji. Ya. Sukses selalu, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak Bang Yunus yang sudah gabung langsung dari Buton Selatan ya. Semoga kabar sehat bersama keluarga semua di sana. Jangan lupa kasih kabar-kabar terus ya. Oke, kalau tidak bisa gabung jalur telepon, setidaknya bisa SMS ataupun juga WhatsApp lah ya. Thank you buat Bang Yunus. Dan kita terima satu penelpon lagi untuk lagu yang sudah mengantri nih ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Hai, Waalaikumsalam. Ini pasti dari Ibu Masli ya, bukan? Betul.
2: Tul.
0: Betul.

0: dengan kursi sepaket.
1: Ya, apa?
0: Tadi Bang Nasrun sudah request lagunya Meja dengan Kursi sepaket. Kok bisa sekarang Ibu Mas Lia Mobil dengan Bensin ya? Kayaknya lagi kontak batin. Oke, siap. Silahkan.
1: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine, Ibu Tri bersama pasangannya. Kang juga Mame, Bang Yunus, Bang Lei, Putra Tengah, Nasrun, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Kok jadi cepat ya?
1: Ucapan salam kompak.
0: Itu aja.
1: Dan buat Mbak Desi, salam sehat selalu bersama keluarga
0: Amin.
1: Di rumah.
0: Amin, terima kasih banyak sudah mampir. Iya, waalaikumsalam. Makasih kembali buat Ibu Mas Lia yang sudah gabung langsung di hari Parigi Motong ya. Salam buat semua keluarga di sana, sehat juga. Dan yang pastinya cerah ceria terus ya. Oke, saya coba cross-check di SMS WhatsApp kita dulu nih ya. Siapa tahu mungkin sudah ada yang mampir. Atensinya. Oke, nampaknya belum ada yang gabung di SMS WhatsApp kita. Kita langsung dengarkan dulu dua lagu dangdutnya ya, biar tambah segar suasana sore hari ini, jelang sore ini ya. Oke, spesial buat Bang Yunus di Buton Selatan dan juga Ibu Mas Lia di Parigi Motong. Selamat mendengarkan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia.

41 menit dari pukul 14 dan kita menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, untuk rangkaian acara informasi dan hiburan Merauke sore ini yang tentunya masih akan terus Anda dengarkan.

sampai di pukul 17.30 ya waktu Indonesia Timur. Waktu atau jamnya Deci menemani Anda semuanya ya. Dan

Ya, satu penelpon terakhir untuk suasana jelang sore hari ini buat Anda yang masih mau gabung ya di segmen hiburan pro dangdut kita. Dan di menit ke 42 dari pukul 14. Oke, ada atensi yang sudah gabung di WhatsApp kita ya. Selamat siang. Selamat siang dengan Deci ya. Ini bukan Nancy, Deci ya. Oke. Dengan Puja. Aduh, Kak Puja ya, masih salah alamat juga nih ya. Salam untuk semua yang lagi monit ya, pencinta pro dangdut. Maaf tidak bisa gabung. Oke, okay, full, lagi full ya. Full tugas hari ini. Oke, okay, sampai tidak bisa istirahat, kasihan ya. Oke, okay, terima kasih yang lagi bertugas, sukses selalu ya dari Puja. Oke, okay, terima kasih buat Kak Puja yang sudah gabung untuk siang hari ini di segmen hiburan pro dangdut. Sehat juga, semoga saja seluruh aktivitas walaupun full ya bisa terselesaikan dengan baik dan bisa ada waktu istirahatnya ya. Oke.

0: Telepon terakhir ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut dan saudara kita.
0: Halo, selamat siang. Suaranya kecil sekali, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, halo, halo. Ya. Siapa ini?
1: Apa kabar? Oh, ini dari Acore Mencari Cinta ini, Sulawesi.
0: Dari siapa?
1: Acore Mencari Cinta di orang Sulawesi.
0: Acore. Ya, oke, okay, betul ya?
1: Iya, betul.
0: Sulawesinya tepatnya di mana nih?
1: Di Sulawesi Barat ini, Polman, Pulau Limandar ini.
0: Di Pulau Mandar?
1: Pulau Limandar.
0: Oke, okay. Kayaknya baru gabung ya? Atau?
1: Ah, sudah lama, cuma nyebutnya susah.
0: Oh, begitu. Tapi sering ngoni ya. Terus di Pro 1 Merauke ya?
1: Iya, sering lah. Apalagi cantik-cantik semua penyanyinya deh. Ini luar biasa ini penyanyinya. Kok namanya siapa ini lah penyanyinya?
0: Dengan Deci.
1: Oh, Deci. Mantap sekali ya.
0: Bang Acore di sana bagaimana kabarnya?
1: Ay, panas banget ini di sini ya, Mbak Deci.
0: Oh iya ya? Panas sekali?
1: Iya. Ya, panas sekali lah. Tapi meskipun panas, tetap dingin karena mendengar suaranya ini Mbak Deci yang cantik ini. Waduh.
0: Terima kasih. Kita juga di Merauke. Iya. Panas terus nih. Kayaknya sama nih musim.
1: Panas di situ. Nggak pernah hujan di sana kan?
0: Sudah agak lumayan lah. Masih tidak hujan.
1: Iya, sama ya di Sulawesi juga ini. Betul-betul ya. Mungkin musim anu, Mbak ini, Deci. Musim apa namanya ini, musim hujan. Musim panas ya.
0: Kayaknya sudah masuk musim
1: kemarau ya.
0: Musim kemarau kayaknya, peralihan musim.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi meskipun musim kemarau, tapi tetap juga anu ini karena... Apalagi kalau sering mendengar suaranya Mbak Deci ini, buah mantap ini.
0: Mudah-mudahan langsung turun hujan ya.
1: Oh iya, betul.
0: Oke, Bang Acore mau request lagu dangdutnya siapa ini? Segmen hiburan Pro Dangdut.
1: Iman Saripin ini.
0: Yang mana judulnya?
1: Yang apa namanya ini? Apa lagi judulnya itu ya, Iman itu?
0: Yang mana?
1: Maki bawa lagu kasih yang lagu duet itu Mbak Deci.
0: Oh, yang duet ya?
1: Iya.
0: Oke, yang duet sama Nana? Atau
1: ya, kenapa?
0: Yang Imam S. Arifin yang duet sama Nana ya, atau?
1: Yang siapa namanya itu yang sering ditemani kah itu?
0: Imam S. Arifin dengan?
1: Ya.
0: Uh-uh.
1: Yang siapa namanya itu yang sering ditemani duet itu?
0: Iya, dengan Nana.
1: Bu Nana kah?
0: Atau?
1: Atau itu yang satunya itu?
0: Yang mana dulu judulnya? Yang tiada kata berpisah kah? Cuma kamu atau
1: bukan yang lagunya anu ya, siapa bawa laku kasih itu bawa laku kasih
0: coba saya cari dulu ya.
1: Oke, okay.
0: Pokoknya itu lagunya Imam S. Arifin ya.
1: Ya, yang lagu duet itu.
0: Oke, iya. Bawa
1: Nana
0: laku
1: Mardiana,
0: kasih
1: kayaknya itu Nana Mardiana sebentar kayak itu.
0: Iya, Nana Mardiana itu sudah.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Lagunya buat penyiar yang cantik ini deh.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah dititipkan.
1: Iya, karena tadi kita ambil senimannya ini. Tadi ada dia tadi Yunus yang paling cantik tadi ini Yunus ini dari Butong nih ya.
0: Bang Yunus
1: ada
0: betul.
1: Ada juga Sari di Banjarmasin. Pokoknya semuanya sangat terkecuali yang ada di Merauke. Salam kenal dari Acore Mencari Cinta ini.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Itu saja.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Bang Acore yang sudah gabung ya. Oke, lengkapnya Bang Acore Mencari Cinta, asik. Di Sulawesi Barat ya, salam sehat buat semua yang ada di sana dan terhibur selalu. Terima kasih juga sudah selalu monitor Pro 1 RRM Merauke. Kita dengarkan lagu terakhir menutup segmen hiburan Pro Dangdut untuk hari ini ya. Dan nanti ada beberapa program acara informasi dan hiburan yang harus Anda dengarkan. Sampai segmen Merauke sore hari ini bersama Deci selesai ya. Oke. Dan terima kasih buat semua yang sudah gabung. Tadi di WhatsApp kita ada Kak Puja di Bintuni, Lalu juga ada di jalur telepon Bang Nasron di Palu, Ibu Utri di Seringgum Rauke, Bang Yunus di Buton Selatan, Ibu Maslia di Parigi Motong, Bang Acore mencari cinta di Sulawesi Barat ya, Pulau Mandar sana, dan juga buat ke semua yang sudah monitor untuk saat ini ya. Dan semoga kebersamaan suasana siang hari dan sore Anda ya, dengan lagu-lagu, hadirnya lagu-lagu dangdut bisa memberikan suasana yang sedikit ya berpengaruh untuk energi Anda ya. Menyelesaikan sejumlah aktivitas hari ini. Oke, kita dengarkan lagunya Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana dengan Bawalah Aku.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal,

kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 10 Juni 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Perum Bulog terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng serta penggelontoran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP ke berbagai wilayah guna untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Dwi Juniarti.
2: Pemimpin cabang Perum Bulog Kancap Merauke Karenu menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat. Dikatakan hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Perum Bulog Kancap Merauke mencapai sekitar 2.505,22 ton, sementara penyaluran bantuan pangan hingga tanggal 8 Juni 2026 telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada 137.049 PBB. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.
3: Bersama pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika kenaikan harga beras di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Merauke. Salah satu caranya dengan percepatan distribusi bantuan pangan dan juga optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional. Diketahui hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola oleh kami di Perum Bulog Kantor Cabang Merauke mencapai 2.505,22 ton. Ini sangat memadai dan bisa mengcover kebutuhan baik penyaluran bantuan pangan, SPHP, maupun intervensi pemerintah lainnya dalam hal stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah kerja Kantor Cabang Merauke.
2: Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 227,92 ton ke berbagai saluran distribusi resmi termasuk pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
3: Dan untuk tanggal 8 Juni 2026 ini penyaluran bantuan pangan telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada sejumlah 137.049 penerima bantuan pangan.
2: Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASINDO, menggelar musyawarah daerah 1 dan pelantikan pengurus Dewan Daerah APKASINDO Kabupaten Merauke. Kegiatan itu menjadi momentum untuk memperkuat organisasi petani sawit sekaligus juga menyatukan visi dan pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Merauke. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
4: Supardi Wiranata, Ketua Pelaksana Musda APKASINDO di Merauke, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan memberikan dukungan terhadap pembentukan organisasi petani sawit yang kuat. Menurutnya, kehadiran berbagai pihak menunjukkan komitmen bersama dalam memperjuangkan kepentingan petani kelapa sawit di Kabupaten Merauke. Pelantikan pengurus APKASINDO menjadi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat komitmen, dan membangun harapan baru bagi masa depan petani kelapa sawit, khususnya di Papua Selatan dan Kabupaten Merauke. Supardi mengatakan salah satu fokus yang perlu mendapat perhatian bersama adalah mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor usaha pertanian dan perkebunan. Putra-putri asli daerah diharapkan memiliki kepercayaan diri untuk menjadi pelaku usaha yang mampu mengelola potensi daerahnya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan.
5: dan memihak kepada kepentingan petani kelapa sawit di Kabupaten Merauke. Hadirin yang kami hormati, kegiatan ini bukan sekedar agenda seremonial saja. Pelantikan pengurus lebih dari itu, dan ini adalah salah satu bentuk momentum untuk menyatukan visi, memperkuat komitmen, dan membangun harapan baru bagi masa depan petani kelapa sawit.
4: Menurut Supardi, generasi muda Merauke tidak hanya menjadi penonton di tengah besarnya potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Generasi muda perlu diberikan ruang, kesempatan, serta pendampingan agar dapat tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha tangguh yang mampu menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui kepengurusan baru Apkasindo Merauke diharapkan lahir lebih banyak petani muda, wirausahawan muda, dan pemimpin-pemimpin baru yang siap membangun sektor perkebunan kelapa sawit. Dan organisasi Apkasindo juga diharapkan menjadi wadah yang mampu memperkuat kesejahteraan petani serta mendorong pembangunan ekonomi daerah. Jessica Ardana melaporkan.
1: Lintas Sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke mendukung terbentuknya kepengurusan Dewan Daerah Apkasindo Kabupaten Merauke sebagai wadah yang memperkuat peran petani kelapa sawit. Laporan Jessica Ardana.
4: Dukungan pemerintah daerah Merauke terhadap terbentuk kepengurusan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Merauke disampaikan dalam Musyawarah Daerah 1 dan pelantikan pengurus yang berlangsung Senin kemarin. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Merauke, Justina Sianturi, mengatakan Apkasindo memiliki peran penting dalam membangun kemitraan antara petani dan pelaku usaha perkebunan. Kemitraan tersebut diharapkan dapat berjalan efektif melalui prinsip berbagi dan membangun jejaring kerja yang saling menguntungkan. Menurutnya, Apkasindo Merauke harus mampu memfasilitasi dukungan kebijakan pemerintah yang menyentuh petani kelapa sawit, memperkuat akses pasar bagi petani, serta menjadi jembatan yang harmonis antara petani, pelaku usaha perkebunan, dan pemerintah.
6: Kemitraan antara petani dan pelaku usaha, sehingga prinsip sharing and networking sebagai suatu sistem, sebagai suatu kerjasama dapat berjalan dengan efektif. Apkasindo Kabupaten Merauke harus memfasilitasi dukungan kebijakan dari pemerintah secara transparan yang menyentuh petani kelapa sawit, secara khusus petani mandiri di Kabupaten Merauke.
4: Apkasindo merupakan organisasi yang menaungi seluruh petani kelapa sawit tanpa membedakan suku, agama, ras, kelompok, koperasi, maupun status petani plasma dan petani swadaya. Karena itu, organisasi tersebut diharapkan harus mampu merangkul seluruh petani sawit yang ada di Kabupaten Merauke. Justina Sianturi menjelaskan, secara nasional, Apkasindo telah terbentuk sejak tahun 2000, sementara di Kabupaten Merauke baru dibentuk tahun ini. Dan kehadiran Apkasindo Merauke diharapkan menjadi wadah yang mampu memperjuangkan kepentingan petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Jessica Ardana melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan melepas 145 mahasiswa baru penerima beasiswa afirmasi yang dialokasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi setempat. Sekda Papua Selatan Ferdinandus mengatakan program beasiswa ini adalah program afirmasi keistimewaan. Mahasiswa penerima beasiswa diharapkan dapat menghargai dengan memanfaatkan kesempatan secara baik mengingat kegiatan ini hanya terjadi di beberapa wilayah di tanah Papua, khususnya di Papua Selatan. Menurutnya, ke depan mahasiswa yang dilepaskan ini diharapkan mampu menjadi tongkat estafet kepemimpinan di tahun mendatang, sehingga ia berpesan kepada para mahasiswa penerima beasiswa agar memanfaatkannya dengan baik. Dan ia mengatakan mahasiswa yang mendapatkan bantuan beasiswa telah mendapat dukungan penuh dari orang tua mereka. Oleh karena itu, semoga program yang baik ini mampu menghasilkan generasi emas Papua Selatan. Ke 145 mahasiswa baru penerima beasiswa afirmasi dari pemerintah Provinsi Papua Selatan ini tersebar di beberapa universitas negeri di Indonesia, seperti Universitas Musamus Unmus Merauke, Akademi Kebidanan Yale Kamaro Merauke, dan perguruan tinggi lainnya di Yogyakarta. Kabupaten Merauke dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Potensi tersebut belum sepenuhnya diolah dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Desi Baluk.
1: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO Papua Selatan, Makarius Mekitana menyampaikan, Kabupaten Merauke memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Meski belum diolah maksimal, namun potensi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila didukung kebijakan dan infrastruktur yang memadai. Secara terbuka, Makarius Meki mengajak para pemangku hak ulayat dan masyarakat adat untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di wilayah Merauke. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat adat, petani, dan pemerintah menjadi kunci dalam mendorong kemajuan sektor tersebut sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Kepada para pemangku adat yang mempunyai wilayah adat untuk membangun kelapa sawit di negeri Alim Ha, khusus di Merauke, kami memahami bahwa akses infrastruktur yang memadai itu merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung aktivitas petani. Oleh karena itu, APKASINDO mendorong adanya perhatian serius dari berbagai pihak.
1: Makarius Meki Tanam juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana dan prasarana penunjang di sejumlah wilayah sentra perkebunan seperti Distrik Ulilin, Muting, dan Okaba. Ketersediaan infrastruktur yang baik dinilai sangat menentukan kelancaran aktivitas petani dalam mengelola hasil perkebunan. APKASINDO Papua Selatan mendorong adanya perhatian serius dari berbagai pihak terhadap pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan perkebunan, yang langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus menarik investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke. Desi Baluk melaporkan.
0: Pendengar, Pangdam 24 Mandala Trikora, Mayjen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia memberikan apresiasi dan rasa bangga kepada Febrianus Gepse, putra dari Bapak Yohanes Yandi Gepse, warga Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung saat kunjungan kerja Pangdam ke Kodim 1707 Merauke. Setelah menyaksikan kemampuan luar biasa yang ditunjukkan oleh Febrianus, salah satu anak asli orang Papua atau OAP, yang mengoperasikan alat pertanian modern. Dikatakan di usianya yang masih tergolong anak-anak, Febrianus Gepse mampu mengoperasikan berbagai alat pertanian modern seperti combine harvester dan traktor John Deere dengan baik, lancar, dan penuh percaya diri. Kemampuan tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda Papua memiliki potensi besar untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya di sektor pertanian, yang saat ini menjadi salah satu fokus pembangunan nasional dalam mendukung ketahanan pangan. Pangdam menegaskan bahwa penguasaan alat pertanian modern akan memberikan dampak yang sangat positif bagi peningkatan produktivitas pertanian. Penggunaan teknologi pertanian mampu mempercepat proses pengolahan lahan, mempercepat masa tanam, menghemat waktu dan biaya tenaga kerja, serta meningkatkan efektivitas panen. Berita terakhir. Operasi Patu Kartens 2026 resmi ditunda secara nasional, termasuk di wilayah hukum Polres Merauke. Penundaan ini berlaku untuk jadwal semula yang direncanakan pada tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. PSK Sihumas Polres Merauke Ibda Andre MSB menyatakan keputusan ini merupakan instruksi langsung dari Mabes Polri. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti krisis energi dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Meski ditunda, Polri memastikan operasi tersebut tidak dibatalkan, melainkan hanya dijadwalkan ulang. Pelaksanaannya diperkirakan akan dilakukan setelah peringatan Hari Bayangkara ke-80 pada tanggal 1 Juli 2026. Ibda Andre mengimbau kepada masyarakat Merauke agar tetap tertib berlalu lintas demi keselamatan diri sendiri maupun juga pengguna jalan lainnya. Kepolisian mengajak pengguna jalan untuk tetap mematuhi aturan seperti menggunakan helm berstandar SNI, melengkapi dokumen kendaraan, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Penundaan operasi ini tidak mengurangi komitmen kepolisian dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di bumi Animha. Sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Edisi Rabu 10 Juni 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

0: Esensi buku, judul buku Ibu, karya Iwan Setiawan. Novel Ibu mengisahkan kehidupan Tinah, seorang ibu yang penuh perjuangan dalam membesarkan anak-anaknya di tengah kondisi ekonomi yang sulit di Kota Batu, Malang. Tinah dan suaminya, Siman, bekerja keras sebagai pedagang sayur dan sopir angkot untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Anak sulung mereka, Bayek, menjadi fokus utama dalam novel ini. Ia tumbuh dengan semangat untuk mengubah nasib dan memperjuangkan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Dengan dukungan dan keteguhan hati ibunya, Bayek berhasil meraih kesuksesan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan hidup. Melalui kisah yang emosional dan inspiratif, novel ini menggambarkan bagaimana kasih sayang, kerja keras, dan ketulusan seorang ibu mampu menjadi kekuatan besar dalam hidup anak-anaknya. Hal-hal penting yang didapat dari novel Ibu, yaitu perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Tinah digambarkan sebagai sosok ibu yang penuh keteguhan, bekerja keras demi masa depan anak-anaknya, bahkan jika itu berarti harus berkorban banyak hal. Selain itu juga, pentingnya pendidikan. Bayek adalah simbol bahwa pendidikan dapat menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan. Kesuksesannya membuktikan bahwa kerja keras dan tekad kuat dapat mengubah hidup seseorang. Serta kehangatan keluarga. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Tinah tetap saling mendukung dan mengutamakan kebersamaan, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Tinah tetap saling mendukung dan mengutamakan kebersamaan, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Serta keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Novel ini mengajarkan bahwa hidup penuh dengan rintangan, tetapi dengan ketekunan, semangat dan dukungan keluarga, seseorang bisa mengatasinya, dan juga menghargai jasa orang tua. Kisah ini menjadi pengingat bagi pembaca untuk lebih menghargai pengorbanan orang tua, terutama ibu, yang telah berjuang demi kebahagiaan anak-anaknya. Secara keseluruhan, Ibu adalah novel yang penuh inspirasi dan syarat makna, mengajarkan pentingnya cinta, pengorbanan, dan perjuangan dalam kehidupan.
1: Merauke sore ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setia.

0: Lagi bersama Kawinona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
1: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
2: Anduk,
3: handuk,
2: bal,
3: bal,
2: biskop,
3: bioskop,
2: potlot,
3: potlot,
2: pulpen,
3: vulpen,
2: salep,
3: zolf,
2: ember,
3: emmer.
1: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.

0: Terima kasih bagi Anda yang saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi. Dan sebelum nanti Anda akan mengupdatekan ya beberapa informasi terbaru yang sudah kami siapkan ya dari laman portal berita rri.co.id. Lebih dulu kami akan updatekan informasi wilayah Kabupaten Merauke, yang mana Wakil Ketua DPRP Papua Selatan melakukan kunjungan ke distrik Animha sebagai upaya pemetaan wilayah adat Animha. Dan laporan selengkapnya akan Anda updatekan, laporan terkini yang disampaikan bersama dengan reporter Eligius Mahuse. Halo Eligius Mahuse, untuk update informasi sore hari ini ya, silahkan untuk situasi yang bisa Anda gambarkan ataupun juga sampaikan dalam laporan terkini.
1: Baik, terima kasih rekan Desi dan saudara pendengar sebangsa dan setanah air. Kali ini tepatnya saya berada di Kampung Koa, Distrik Animha, di mana Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan reses ke Distrik Animha, yakni di Kampung Koa. Di mana perjalanan kami memakan waktu dari Kota Merauke ke wilayah Distrik Animha, yaitu kurang lebih sekitar 3 jam 40 menit. Nah, menggunakan kendaraan mobil hingga pada pusat distrik, yakni di Kampung Wayau. Sementara perjalanan selanjutnya kami menggunakan speedboat yang kemudian di samping kita menemui pemandangan yang indah, juga perjalanan yang menyenangkan. Nah, saat ini sementara dilakukan pertemuan dengan masyarakat Kampung Koa Distrik Animha ini untuk bagaimana menyaring aspirasi ataupun kebutuhan yang dikeluhkan oleh masyarakat selama ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan, yakni Yosef Albin Gebse. Nah, saudara pendengar, dalam pemaparannya Yosef Albin Gebse menyampaikan kepada masyarakat bahwa lembaga DPR merupakan lembaga yang tentunya berjuang untuk kepentingan rakyat, tentu menampung aspirasi ataupun masukan yang disampaikan, lalu kemudian keluhan ataupun aspirasi yang disampaikan itu boleh disalurkan kepada pemerintah daerah sehingga proses pembangunan pun dapat dilakukan secara baik. Nah, perlu saya informasikan juga kepada Anda bahwa selain Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan, Pak Yosef Albin Gebse, juga hadir anggota komisi, juga hadir Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Merauke, yang juga sementara lakukan komunikasi ataupun sementara lagi berbincang-bincang dengan warga masyarakat, yakni Wakil Ketua 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke, Pak Dominikus Cambu, yang juga hadir pada kesempatan kali ini, pendengar. Dan dalam sementara dilakukan diskusi ini, tentu juga wilayah Distrik Animha yang merupakan pusat peradaban manusia sejati, Animha, yakni terdapat di Distrik Animha. Ini yang kemudian akan dibahas, lalu kemudian menjadi satu rujukan untuk dijadikan sebagai pusat peradaban manusia sejati atau Animha di wilayah Distrik Animha. Dan juga pendengar, selain itu, Wakil Ketua 3 DPR Provinsi Papua Selatan juga membawakan bama berupa kopi gula, lalu kemudian beras yang akan dibagikan kepada Distrik Animha. Pendengar, mungkin untuk sementara informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda, nantikan berita-berita terupdate melalui RRI Play Go maupun berita-berita yang kami lakukan secara online maupun berita-berita terestrial yang nantinya pada channel program 1 Radio Republik Indonesia Merauke. Rekan Desi.
0: Ya, baik. Silahkan. Ada yang mau disampaikan atau sudah laporannya untuk saat ini cukup?
1: Ya, rekan Desi mungkin untuk sementara yang bisa saya laporkan kepada Anda dan juga pendengar sekalian. Informasi terupdate juga akan kami sampaikan melalui berita online maupun berita-berita terestrial melalui channel program 1 RRI Merauke.
0: Ya, terima kasih juga untuk update dan informasi yang sudah disampaikan dan tentunya selamat bertugas kembali. Dan demikian untuk laporan terbaru dari reporter RRI Merauke Aligis Mausi terkait dengan Wakil Ketua DPRP Papua Selatan melakukan kunjungan ke distrik Animha sebagai upaya untuk pemetaan wilayah adat Animha. Informasi berikut lainnya masih akan terus Anda dengarkan bersama Pro 1 RRI Merauke.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan yang pertama sekali, pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ditujukan kepada Saudara Justus Yawiap. Ditujukan kepada Saudara Justus Yawiap, SPD, Guru Bahasa Indonesia, SMP Negeri Satap 4 Senayu. Disampaikan bahwa sehubungan untuk kepentingan dinas, saudara tidak mengindahkan panggilan teguran tertulis kepada Kepala Sekolah SMP Negeri Satap 4 Senayu sebanyak 3 kali. Maka dari itu saudara diminta kehadirannya untuk menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Ceki Kabid Pengembangan Kurikulum Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur bertempat di ruang Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Bila saudara tidak mengindahkan panggilan ini, kami dari Dinas Pendidikan akan memberikan sanksi lebih tegas. Yang berikut, pendengar, disampaikan kepada pelanggan PLN bahwa sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik, maka akan dilaksanakan pemadaman sementara mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Kuprik, Merauke Kota, Kepi, Kurik, meliputi SP8, SP9, Neto, Jalan Seringgu, Jalan Ternate, dan sekitarnya. Jalan Irian KM03 dan sekitarnya, sebagian Kem Chandra Jaya, Kem Harapan, dan Kem Baru. Sebagian Kampung Chandra Jaya, Kampung Harapan, dan Kampung Baru, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, dan untuk informasi lebih lanjut silakan untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile dan menghubungi kontak senter PLN 123. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

pendengar, untuk pemberitahuan yang berikut kami sampaikan ditujukan kepada warga Kota Merauke dan sekitarnya bahwa yang ingin internetan lancar, chat, scroll, dan nonton sampai video call tanpa bikin kantong menjerit, dan saatnya pakai promo spesial dari Telkomsel, internetan lebih murah tapi tidak murahan. Sekarang ada promo menarik buat Anda, mulai dari paket 10GB plus telepon 20 menit cuma Rp30.000 untuk 3 hari. Dan ada juga 5GB plus telepon 20 menit mulai dari Rp30.000 sampai Rp35.000. Untuk semua pelanggan Telkomsel, dan yang paling spesial isi ulang paket data 60GB cuma Rp100.000. Khusus untuk pengguna baru, dan silahkan dapatkan sekarang karena internet cepat, hemat, dan terpercaya. Cuma Telkomsel pilihannya. Selanjutnya kami sampaikan bahwa informasi kehilangan telah meninggalkan rumah seorang warga atas nama Rini Kristina. Yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Merauke. Diketahui yang bersangkutan telah meninggalkan rumah sejak tanggal 31 Mei 2026 yang lalu dan sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Bagi Bapak Ibu atau seluruh lapisan masyarakat yang mengenal, melihat, atau memiliki informasi terkait dengan keberadaan saudari Rini Kristina, dimohon bantuannya untuk segera menginformasikan hal tersebut kepada pihak keluarga atas nama Bapak Heinche N. Tuanakota. Pihak keluarga atas nama Bapak Heinche N. Tuanakota di nomor telepon 0821 9740 657 atau ke Polres Merauke. Bantuan dan informasi dari Anda semua akan sangat berharga bagi pihak keluarga yang saat ini sedang mencari. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Kami ucapkan terima kasih. Berikut kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Panitia Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 3 Merauke ditujukan kepada seluruh siswa lulusan SLTP FTS sederajat di Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Diharapkan kepada calon siswa baru tahun pelajaran 2026-2027 yang akan mendaftar di SMA Negeri 3 Merauke agar berkumpul di SMA Negeri 3 Merauke untuk mendengarkan pengarahan SPMB pada hari Kamis 11 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur menggunakan pakaian seragam SMP. Pendaftaran dan pemberkasan akan dilakukan pada tanggal 15 sampai 18 Juni 2026 dengan cara pendaftaran online. Seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Juni 2026. Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2026. Daftar ulang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan pada saat mendengarkan pengarahan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang berikut kami sampaikan pemberitahuan berasal dari Kepala SMA Negeri 1 Merauke ditujukan kepada peserta didik lulusan SMP MTs atau sederajat bahwa bagi calon peserta didik baru beserta orang tua untuk hadir di SMA Negeri 1 Merauke pada tanggal 11 Juni 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Timur guna mengikuti sosialisasi tentang tata cara penerimaan murid baru dengan memakai seragam sekolah SMP masing-masing. Pendaftaran pada tanggal 15, 17, dan 18 Juni 2026. Waktu pendaftaran dari pukul 7.30 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bertempat di SMA Negeri 1 Merauke dan diinformasikan juga kepada calon peserta didik pendaftaran dilaksanakan secara semi online. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Dan mendengar demikian beberapa pemberitahuan yang sudah Anda dengarkan dalam ruang layanan masyarakat untuk sore hari ini. Dan informasi lainnya juga masih akan Anda updatekan tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Akan Anda dengarkan program Cek Fakta.

Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

beberapa informasi yang sudah dipilihkan ya dari laman portal berita rri.co.id sore hari ini di menit ke-48 dari pukul 16. Dan ini terkait dengan setiap tanggal 10 Juni masyarakat Indonesia memperingati Hari Media Sosial Nasional sebagai momentum meningkatkan kesadaran bermedia digital. Dan peringatan tersebut mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, media sosial juga telah menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas komunikasi, lalu juga pertukaran informasi hingga promosi usaha berlangsung melalui platform digital. Ya, melansir Kemendikdasmen, Hari Media Sosial Nasional pertama kali dicetuskan pada 10 Juni tahun 2015. Gagasan tersebut diperkenalkan oleh pengusaha asal Indonesia, Handi Irawan. Dan peringatan tersebut lahir dari kesadaran bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat modern. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mendorong pemanfaatan media sosial secara positif dan juga bertanggung jawab. Ya, sejak pertama kali diperingati, Hari Media Sosial Nasional terus menjadi pengingat penting bagi masyarakat, dan momentum tersebut mengajak pengguna untuk memahami manfaat sekaligus risiko yang muncul di ruang digital. Media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dengan keluarga, kemudian dengan teman, dan juga lingkungan sekitarnya. Dan kehadiran teknologi digital membuat pertukaran informasi berlangsung lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dan selain memudahkan komunikasi ya, media sosial juga membuka peluang, memperluas jaringan, dan juga menambah wawasan masyarakat. Berbagai informasi dari berbagai daerah, bahkan negara, ini bisa diakses hanya dalam hitungan detik. Dan perkembangan media sosial turut mengubah juga cara masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai peristiwa terkini ya. Banyak pengguna yang menjadikan platform digital juga sebagai salah satu sumber informasi utama setiap hari. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi ya oleh pengguna. Penyebaran informasi palsu atau hoax masih menjadi persoalan yang sering ditemukan di ruang digital. Informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar luas, juga mengaruhi pemahaman masyarakat ya dalam waktu singkat. Karena itu, pengguna media sosial juga perlu lebih cermat sebelum membagikan informasi kepada orang lain. Ya, Hari Media Sosial Nasional menjadi momentum untuk memperkuat literasi digital masyarakat Indonesia, dan pengguna diharapkan mampu memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan inspiratif. Melalui penggunaannya yang tentu lebih bijak, media sosial juga menjadi sarana dalam membangun kolaborasi dan kreativitas. Kehadiran platform digital juga diharapkan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara luas. Oke, ini terkait dengan peringatan Hari Media Sosial Nasional di setiap tanggal 10 Juni, dan tentunya hari ini ya diperingati.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, kita akan mengecek fakta ya dari beberapa informasi hoax yang beredar di media sosial dalam program Cek Fakta edisi hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Merauke. Dan kita ke cek fakta yang pertama untuk Anda updatekan ya pendengar. Ini berkaitan dengan informasi hoax video keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya. Dan semua informasi cek fakta info hoax di sore hari ini diperoleh dari laman komdigi.go.id. Kita awali lebih dulu untuk cek fakta yang pertama ya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Dan adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 yang menawarkan bantuan melalui nomor atau video tidak resmi. Ya, itu informasi hoax yang pertama. Dan kita beralih ke informasi hoax yang kedua dalam program Cek Fakta sore hari ini.

0: pendengar, cek fakta yang berikutnya. Informasi hoax yang mana beredar di media sosial TikTok, sebuah akun yang mengatasnamakan Kapolda NTT Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko SIKMSI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, akun tersebut bukan milik Kapolda NTT Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko SIKMSI. Dan dilansir dari akun Instagram resmi Humas Polda NTT @poldantt_presisi, akun tersebut diduga digunakan untuk menghubungi masyarakat melalui pesan pribadi dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan identitas. Dan masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap akun yang belum terverifikasi tersebut, tidak memberikan data pribadi maupun informasi penting, tidak menanggapi permintaan mencurigakan dari akun tersebut secara dan segera untuk melaporkan apabila menemukan akun serupa. Ya, itu informasi hoax yang beredar ya di media sosial. Dan yang pastinya juga kita semua selalu dianjurkan dan juga diingatkan ya untuk terus melakukan cross check ya terkait dengan informasi-informasi yang beredar. Dan tentunya updatean cek fakta informasi hoax juga Anda bisa dengarkan di Pro 1 RRI Merauke, bahkan juga di seluruh Pro 1 Senusantara lewat program acara cek fakta di jam-jam yang sudah ditentukan bersama Pro 1 RRI Merauke di setiap pukul 9 pagi lebih 45 menit waktu Indonesia Timur dan juga pukul 17 waktu Indonesia Timur ya sore hari. Dan demikian untuk informasi cek fakta hari ini yang sudah Anda dengarkan, terupdate semuanya dari laman portal dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi yang terakhir ya untuk Anda dengarkan, yang tentunya diupdatekan dari laman portal berita rri.co.id. Ini terkait dengan harga BBM non-subsidi naik dan dampaknya bagi konsumen. Dan selengkapnya bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi resmi berlaku mulai tanggal 10 Juni 2026. Kebijakan baru ini memicu berbagai dampak signifikan bagi kondisi perekonomian masyarakat. Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat pengeluaran pemilik kendaraan pribadi meningkat tajam dan pengguna Pertamax kini harus membayar Rp16.250 per liter, dan sementara Pertamax Turbo mencapai Rp20.750 per liter. Melalui rilis resmi Indikator Ekonomi Nasional, PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adi Ninggar Widya Santi menjelaskan bahwa dampak kebijakan ini, dan menurut Badan Pusat Statistik, kenaikan harga BBM non-subsidi tidak memberi guncangan besar terhadap angka inflasi nasional. Pihak Badan Pusat Statistik menambahkan, bobot konsumsi kelompok jenis premium relatif kecil. Ya, kelompok jenis premium tersebut relatif kecil, alhasil dampak rambatan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional dilaporkan tetap terkendali. Dan berdasarkan publikasi resmi PT Pertamina Persero, penyesuaian harga merupakan respons terhadap kondisi pasar global. Langkah korporasi ini dipengaruhi rata-rata harga minyak mentah dunia dan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Laporan tinjauan kebijakan moneter Bank Indonesia menyatakan tindakan tersebut penting untuk stabilitas keuangan. Penyesuaian harga dilakukan guna menjaga kesehatan fiskal BUMN agar tidak mengalami defisit arus kas. Dan kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi ini memicu kekhawatiran baru mengenai pergeseran konsumsi. Selisih harga yang semakin melebar berisiko membuat konsumen kelas menengah beralih bahan bakar bersubsidi. Kajian akademis Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada menunjukkan potensi migrasi konsumen yang cukup besar. Setiap lebaran selisih harga di atas Rp5.000 per liter memicu risiko perpindahan sebesar 10% hingga 15%. Ya, mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mulai melakukan proyeksi matang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan adanya tekanan pada kuota volume Pertalite dalam APBN. Ya, guna mengatasi tantangan migrasi tersebut, pemerintah memperketat pengawasan distribusi digital melalui sistem QR Code, dan langkah ini diharapkan mampu menjaga kuota bahan bakar bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia juga memberikan catatan positif terkait sektor logistik. Penurunan harga Dexlite dan Pertamina Dex per Juni 2026 dinilai membantu untuk meredam pembengkakan biaya. Dan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menyatakan bahwa penurunan harga diesel non-subsidi menjaga stabilitas operasional armada. Tarif pengiriman logistik jalur darat pun dipastikan tidak mengalami kenaikan akibat perubahan peta harga BBM ini. Ya, itu informasi terakhir kita untuk saat ini ya, terkait dengan harga BBM non-subsidi naik dan dampaknya bagi konsumen. Anda masih akan dengarkan beberapa
program informasi dan hiburan Meroke sore ini dan akan dilanjutkan dengan Meroke malam ini. Anda nanti akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansah. Dan saya Dici pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173.

pesona. Di antara seribu malam, inikah malam kita? Kulihat semua bintang menjelma purnama dalam langit cahaya tiada tara benderangnya. Lalu semuanya tiada, semuanya lenyap dalam senyap semesta fana. Tiba-tiba ya ilahi, silau aku oleh kilas wajah.

Dan ada pun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

0: Malam ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Saya Yogi Andriansyah kembali hadir di ruang dengar Anda dan akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran, tepatnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz. Dan selain itu juga Anda dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI ya di www.rri.co.id. Dan kami menyapa seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda pada malam hari ini. Semoga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang ya dari kerja, semoga selamat sampai tujuan di rumah. Dan bagi Anda yang saat ini masih menjalankan aktivitasnya, selamat menjalankan aktivitas Anda dan juga semoga aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berkendara, kami ingatkan ya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga khususnya Anda yang mengendarai roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm. Dan pendengar, selama kurang lebih 50 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan. Dan juga nanti pada pukul 18.30 menit atau sekitar 20 menit lagi, kami juga akan menghadirkan beberapa pengumuman di ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat. Jadi tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
1: Halo Ibu Mita. Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Baik pendengar, selamat malam. Pukul 18:29 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami meminta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: 14 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur menggunakan pakaian seragam SMP. Pendaftaran dan pemberkasan akan dilakukan pada tanggal 15 hingga 18 Juni 2026 dengan cara pendaftaran online. Seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2026. Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2026. Daftar ulang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan pada saat mendengarkan pengarahan. Demikian pengumuman ini disampaikan dan terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar berasal dari SMA Negeri 1 Merauke. Ditujukan bagi calon peserta didik baru beserta orang tua untuk hadir di SMA Negeri 1 Merauke tanggal 11 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur guna mengikuti sosialisasi tentang tata cara penerimaan murid baru dengan memakai pakaian seragam sekolah SMP masing-masing. Untuk pendaftaran dimulai tanggal 15, 17, dan 18 Juni 2026 pukul 7 lewat 30 menit hingga 12 waktu Indonesia Timur bertempat di SMA Negeri 1 Merauke dan diinformasikan kepada calon peserta didik pendaftaran dilaksanakan secara semi online. Dan baik pendengar, berikut ini merupakan pengumuman terakhir yang berasal dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin. Ditujukan kepada masyarakat pemilik lahan-lahan di Kampung Belbelan Bupul 6 dan Kampung Totot Bupul 7 Distrik Ulilin dan Elikobel. Pemanggilan kepada pemilik sertifikat lahan usaha 2 atau LU2 di Kampung Belbelan Bupul 6 Distrik Ulilin dan Kampung Totot Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke. Dengan ini diberitahukan bahwa pemilik sertifikat lahan usaha 2 atau LU2 ex transmigrasi yang berada di Kampung Belbelan Bupul 6 Distrik Ulilin dan Kampung Tof-Tof Bupul 7 Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 LU2 ke aparatur Kampung Belbelan dan Top-Top untuk dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat dan meningkatkan perekonomian kampung. Dan demikian pengumuman ini disampaikan. Dan jika ada informasi yang kurang jelas, bisa menghubungi Bapak Jemingin dengan nomor 0823-1400-1991. 0823-1400-1991. Dan juga dapat menghubungi Bapak Yohanes Rinto dengan nomor 0822-3845-3788. 0822-3845-3788. Dan demikian saja pendengar beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda.
1: Merauke Malam Ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke Malam Ini, Merauke Malam Ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Baik, selamat malam mendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz. Dan sesaat lagi mendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jayapura untuk Anda ikuti updatean berita seputar Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai berita pertama. Kejaksaan Negeri Biak lakukan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah dinyatakan inkrah dengan menghadirkan sejumlah pelajar. Berikut kita ikuti laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
2: Kejaksaan Negeri Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Biak Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Perampasan Negara. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Dr. Kusufi Ridliani SHMH menjelaskan, pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak lagi dapat digunakan, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas lembaga kejaksaan kepada publik. Untuk periode awal tahun 2026 hingga minggu ini, setidaknya 5 perkara menjadi objek pemusnahan, meliputi barang bukti berupa narkotika, senjata tajam, serta barang-barang lainnya seperti pakaian, ponsel, dan perlengkapan pribadi yang terkait dengan perkara pidana. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai standar, mulai dari dihancurkan, dipotong, dilarutkan, hingga dibakar sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dalam kesempatan tersebut, pihak kejaksaan juga mengundang siswa-siswi dari SMKSY PK 2 Biak Numfor dengan tujuan agar generasi muda memahami sejak dini bahaya narkotika, senjata tajam, serta tindak pidana lainnya.
3: Pemusnahan barang bukti bukan hanya kegiatan administratif, tapi juga merupakan kegiatan edukatif pada publik, di mana di sini kami juga mengundang adik-adik siswa dari SMKSY PK 2 Biak Numfor sebagai bagian dari upaya kejaksaan memberikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya narkotika, bahaya senjata tajam, dan tindak pidana lainnya. Kami ingin generasi muda Biak Numfor tumbuh sebagai agen perubahan yang menjauhi kriminalitas dan memilih jalan yang benar.
2: Wakili pemerintah daerah Biak Numfor, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, SHMAP, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, hal yang paling penting adalah menyadarkan generasi muda mengenai dampak buruk barang-barang yang dimusnahkan tersebut. Ia menegaskan, barang-barang yang dimusnahkan ini adalah hal yang merusak masa depan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi pelajaran berharga, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga pembentukan mental dan kepribadian.
4: Saya lebih fokus pada generasi muda kita hari ini. Bagian ini yang terpenting bagi kita, karena secara nasional, itu populasi terbesar, angka terbesar yang terperosok pada penyalahgunaan narkoba atau narkotika, miras dan lain-lain itu lebih banyak pada generasi muda. Karena kita pintar, tapi kalau dia terpengaruh pada barang-barang ini, dia rusak. Mau ke mana, dia akan kehilangan arah. Pemerintah daerah kita berharap, terutama kepada OPD terkait, seperti pendidikan yang bermuara pada sekolah, usia-usia ini usia yang produktif dan banyak jatuh ke arah itu. Bagian ini, saya pikir hari ini kita belum terlambat, tapi ya lebih bagus kita memperbaiki itu hari ini supaya kita juga mencapai generasi emas di 2045.
2: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Numfor, Fani Andika, AMD IPS HMSI, menyampaikan bahwa setiap tindak pidana pasti memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Pihak lapas terus berupaya membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan berguna bagi lingkungannya.
5: Jadi saya harapkan kepada adik-adik yang hadir untuk bisa membatasi pergaulannya supaya tidak terjerumus untuk hal-hal yang tidak perlu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Apa yang dilaksanakan pada hari ini ya diharapkan bisa memberikan gambaran lah seperti apa. Dan saya di sini ya sebagai Kalapas memberitahukan bahwa tidak mudah untuk merubah karakter seorang, karena warga binaan yang di dalam itu dia terbiasa kondisi di luar seperti apa, kita merubah karakternya, merubah kesehariannya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi dengan program-program yang memang kita ciptakan untuk bagaimana nantinya dia bisa kembali ke masyarakat.
2: Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Sekolah SMK SPK 2 Rekayasa dan Teknologi Biak Numfor, serta para guru dan sejumlah siswa. Ririn Arini melaporkan.
1: Perum Bulog terus perkuat stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran beras dan minyak goreng serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah. Berikut kita ikuti laporan reporter RRI Merauke, Dwi Juniarsih.

0: harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat. Dikatakan hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Perum Bulog Kancap Merauke mencapai sekitar 2.505,22 ton, sementara penyaluran bantuan pangan hingga tanggal 8 Juni 2026 telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada 137.049 PBP. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.
1: Bersama pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika kenaikan harga beras di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Merauke. Salah satu caranya dengan percepatan distribusi bantuan pangan dan juga optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional. Diketahui hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola oleh kami di Perum Bulog Kantor Cabang Merauke mencapai 2.505,22 ton. Ini sangat memadai dan bisa mengcover kebutuhan baik penyaluran bantuan pangan, SPHP, maupun intervensi pemerintah lainnya dalam hal stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah kerja Kantor Cabang Merauke.
0: Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 227,92 ton ke berbagai saluran distribusi resmi termasuk pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
1: Dan untuk tanggal 8 Juni 2026 ini penyaluran bantuan pangan telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada sejumlah 137.049 penerima bantuan pangan.
0: Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat lembaga kemasyarakatan tingkat kampung untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Naldi Kesaulia.
3: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Marauje, Selasa kemarin menyasar bagi RT RW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
4: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh DPMK yang menjadi leading sektor daripada kampung-kampung membuat kegiatan semacam ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mumpuni, sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan. Sehingga pesan kita satu, saya sampaikan pesan kita, mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa, terus menggarap di situ. Sehingga satu waktu desa ini akan menjadi desa mandiri. Desa yang tidak berharap dari dana kampung. Desa yang dia bangun karena dia punya potensi, dia kaya. Dia bisa membayar RTW ini dari punya diri. Tapi ini kan itu sudah mendorong kita, sangat positif, sangat apa ya, kita sangat percaya, yakin bahwa satu waktu bisa kita dari.
3: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
5: Ini bahwa Ternyata lembaga pemasyarakatan memiliki tugas tugas yang berbeda-beda, tapi satu kesatu adalah upaya penyelenggara pemerintahan. Satu lembaga mereka terlibat dari bidang masing-masing, lalu ikut merencanakan di pemerintah kampung, lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan ini, lembaga pemasyarakatan ini tahu tentang tugas mereka masing-masing. Kita tata kelola administrasi mereka. Katakan saja RTRW, bisa 3 bulan laporkan perkembangan dan keburukan lingkungan masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian kepala kampung nanti update itu juga kepada pemerintah kota, sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan keburukan yang ada di kampung-kampung.
3: Lebih lanjut dikatakan peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Nalik Saulia melaporkan.
2: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, Kamar Dagang dan Industri Papua Tengah mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Berikut laporan reporter Nabire Robi Vanindi.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah yang telah menggagas kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah sebagai forum ilmiah, forum strategis, sekaligus forum kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Papua Tengah ke depan. Ungkapan itu dikemukakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, sebelum membuka kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, presentasi pengujian ilmiah, dan penetapan buku potensi ekonomi daerah Provinsi Papua Tengah, dirangkai dengan peluncuran koperasi induk, Koperasi Honai Papua Tengah Terang, yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka Nabire, Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini, lanjut kata Victor Fun, bukan hanya seremonial tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama, yaitu membangun Papua Tengah yang mandiri dan berdaya saing. Dijelaskan Papua Tengah adalah provinsi yang baru yang memiliki sumber daya alam yang besar dan sangat beragam, memiliki potensi pertambangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, peternakan, energi, hingga pariwisata. Namun disadari bersama bahwa potensi besar tersebut harus dikelola secara terarah, terukur, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
7: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat. Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pembangunan harus memiliki ruang yang luas kepada masyarakat asli Papua untuk tumbuh menjadi pelaku-pelaku utama ekonomi daerah. Kegiatan hari ini memiliki makna penting karena kita tidak hanya membahas potensi ekonomi daerah, tetapi juga menetapkan buku potensi ekonomi daerah Papua Tengah sebagai dokumen strategis pembangunan daerah.
6: Sementara itu, Ketua Kadin Papua Tengah Alexander Gobai dalam arahannya menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan seminar ini adalah menindaklanjuti hasil kajian dari tim 11 yang telah dirangkum dalam sebuah buku pedoman. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka membekali pengusaha daerah agar mampu bersaing dengan investor dari luar.
8: Tim 11 telah presentasikan hasil kerja mereka, hasil kajian, kemudian ada beberapa masukan-masukan dari beberapa pihak. Ini yang kemudian tim 11 mulai rancang lagi, mencari informasi lagi sampai turun ke beberapa desa, jadi asistensi. Ini yang kemudian dirangkum jadi satu buku pedoman penting. Bagaimana kita melihat Papua Tengah ini punya potensi sangat luar biasa. Kadang-kadang kita hanya bicara secara lisan-lisan saja, tapi dirangkum menjadi satu, ini bagian yang sangat terpenting. Kita bisa bicara dari data ke data, bahwa Papua Tengah punya potensinya ini, datanya ini, kita juga mengajak para investor bisa masuk berdasarkan data. Tengah.
6: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Papua Tengah. Buku potensi ekonomi daerah yang ditetapkan bersama benar-benar menjadi pedoman pembangunan daerah. Dan koperasi yang diluncurkan pada kesempatan itu juga diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah dengan kerja kolaborasi dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Biak Numfor salurkan bantuan kepada korban ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan.
9: Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor melalui gerakan BKMT Peduli menyalurkan bantuan kepada para korban ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua pada 31 Mei lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua BKMT Kabupaten Biak Numfor Andi Agustiani kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Mailoa di Posko Hotel Mafia Biak Selasa 9 Juni 2026. Andi Agustiani menyebut BKMT Peduli sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada para korban ledakan di Kompleks Perikanan Biak, dan bantuan yang disalurkan berasal dari 40 majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
10: Kami dari Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor mengunjungi korban bencana ledakan bom yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2026, yang mana kami sebagai BKMT Peduli turun bersama dengan ibu-ibu majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 40 majelis taklim. Dan ada berapa hal harapan kami, semoga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana dan ledakan bom diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, kekuatan sehingga bisa beraktivitas kembali dan hidup aman dan nyaman kembali.
9: Sementara Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Mailoa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ketua dan seluruh anggota BKMT telah menyalurkan bantuan kepada para korban.
11: Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada BKMT yang terdiri dari 40 majelis taklim di Kabupaten Biak Numfor yang turut peduli atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Mei kemarin, ledakan bom. Ya, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Bahan-bahan ini sangat dibutuhkan oleh keluarga korban karena kita tidak tahu mereka akan sampai kapan di sini karena rumah mereka hancur, sehingga kita harus tetap menampung mereka sampai dengan ada kepastian mereka tinggal di mana, sehingga bahan-bahan ini sangat diperlukan oleh keluarga korban.
9: Bantuan BKMT Peduli yang disalurkan berupa beras 10 kg sebanyak 40 karung, gula pasir 50 kg, minyak goreng 5 liter sebanyak 12 jerigen, susu gold 1 karton, celana pendek anak-anak 30 karton air mineral, 10 buah tikar, alat dapur berupa dandang sebanyak 5 buah, mie instan 10 karton, berbagai biskuit sebanyak 2 karton, dan peralatan mandi.
2: Razia gabungan Polres Siapen jaring puluhan pelanggar dengan mayoritas tidak memiliki SIM. Berikut laporan reporter RRI Serwi, Riki Aritonang.
12: Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Siapen kembali menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan kali ini berupa razia kendaraan bermotor yang dipusatkan di depan markas Kepolisian Resort Kepulauan Siapen Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirangkai dengan sidang tilang di tempat melalui kerjasama antara Kepolisian Resort Kepulauan Siapen, Pengadilan Negeri Serui, Kejaksaan Negeri Serui, dan pihak perbankan. Kasat Lantas Polres Kepulauan Siapen Ibtu Novita Fenataba mengatakan dalam operasi tersebut petugas menjaring 53 kendaraan pelanggar, terdiri dari 49 roda 2 dan 4 kendaraan roda 4.
13: Terima kasih, selamat sore. Kegiatan Satuan Lalu Lintas di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan dari ED, kami bekerjasama dengan Pengadilan dan Kejaksaan dan BRI, kami sidang di tempat yang terjaring 49 unit roda 2, 4 roda 4. Yang hasil sidang di tempat 29. Demikian.
12: Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Serui, Ardiansa Iksania Putra, SHMH, menyampaikan sebanyak 29 pelanggar lalu lintas telah diperiksa dan diputus dalam sidang di tempat. Dengan mayoritas pelanggar tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Ia menegaskan seluruh denda tilang yang diputuskan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Sesuai dengan ketentuan pasal 268 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
14: Dari hasil persidangan yang telah kami laksanakan bersama dengan kepolisian Polres Yapen dan juga Kejaksaan Kepulauan Yapen, kami tadi telah memeriksa dan memutus 29 pelanggar. Nah, mayoritas dari pelanggar tersebut dikarenakan tidak memiliki SIM. Ada juga yang tidak membawa helm beberapa, Pak ya. Kemudian hasil dari denda tilang ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 268 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan disetorkan ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi disetorkan ke kas negara. Ketika nantinya dari hasil denda yang telah dititipkan, misalnya barangkali ada yang titip, ada juga yang bayar secara langsung. Nah, untuk yang titip kemudian apabila putusan dendanya lebih ringan, maka sisanya nanti akan dikembalikan oleh eksekutor putusan, ya ini kejaksaan.
12: Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Penertiban pasar sentral Tanah Merah akan dilakukan dan bagi pemilik lapak tidak aktif terancam diganti. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Imam Komarudin.
15: Boleh kembali di pasar ini. Pasar ini untuk masyarakat, untuk kami pemerintah, tapi ini untuk masyarakat.
16: Pemerintah Kabupaten Bovendigul telah menyelesaikan pendataan terhadap lapak dan kios di pasar sentral Tanah Merah. Ini sebagai langkah awal penataan kembali pasar tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Bovendigul, Emilianus Kanggim, mengatakan pemerintah akan segera memanggil para pemilik lapak yang telah terdata. Itu untuk memastikan kesediaan mereka kembali berjualan di pasar. Menurut Emilianus, pemerintah akan memberikan kesempatan pada para pemilik lapak untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Namun, bila lapak yang dimiliki tidak ditempati dan pemiliknya tidak bersedia kembali berjualan, maka pemerintah akan mengambil langkah lanjutan. Ia menegaskan bahwa lapak yang tidak dimanfaatkan berpotensi dibongkar dan dialihkan pada pedagang lain yang membutuhkan tempat usaha.
15: Pendataan sudah ada. Tinggal kita panggil yang pemilik-pemilik lapak yang sudah ada, tinggal kita panggil mereka. Kalau memang mereka tidak mau kembali, berarti terjadi pembongkaran dan kita serahkan ke pihak lain.
16: Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah daerah saat ini juga tengah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Kerjasama itu dilakukan guna memastikan hasil keputusan pemerintah dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Penataan pasar sentral Tanah Merah menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam optimalkan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, sekaligus menertibkan aktivitas perdagangan yang masih berlangsung di luar areal pasar. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bovendigul tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
17: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia, karena ada orang yang serakah melakukan

0: untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun anda berada. Masih bersama saya Yoki Andriansyah di frekuensi terestrial kami FM 94,8 MHz. Dan selain melalui frekuensi terestrial, anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming ya, melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan pendengar, malam ini suasananya terasa lebih tenang ya, cocok sekali untuk beristirahat sejenak sambil menikmati alunan musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan menemani waktu anda. Dan buat anda yang malam hari ini masih bekerja, tetap semangat ya. Semoga semuanya berjalan lancar sampai selesai nanti. Dan untuk anda pendengar yang sedang santai di rumah, mungkin sambil menikmati kopi ataupun teh hangat, atau sedang berkumpul bersama keluarga, terima kasih ya sudah memilih kami sebagai teman anda di malam hari ini. Dan malam ini pendengar, kami akan menemani anda dengan beragam informasi dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan seperti biasa pendengar, kami akan buka informasi Merauke malam ini dengan satu informasi internasional. Informasi internasional berikut ini pendengar terkait dengan tim penyelamat yang masih terus mencari korban yang kemungkinan terjebak di bangunan-bangunan runtuh. Pencarian dilakukan setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang Pulau Mindanao, Filipina pada Senin 8 Juni 2026. Operasi pencarian difokuskan di kota General Santos dan wilayah sekitarnya yang menjadi salah satu daerah terdampak yang paling parah. Hingga Selasa 9 Juni 2026 mendengar jumlah korban meninggal mencapai 37 orang, sementara hampir 500 orang lainnya mengalami luka-luka. Sekitar 20 ribu warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan sebagian besar kini berlindung di tempat penampungan darurat. Kantor Pertahanan Sipil Filipina mencatat masih ada 4 orang yang dinyatakan hilang. Sementara itu pendengar, sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan berat masih diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertinggal. Presiden Ferdinand Marcos CR telah mengerahkan pejabat tinggi dari Manila ke Mindanao untuk mengawasi operasi pencarian dan juga penyelamatan. Pemerintah Filipina juga menyalurkan bantuan makanan serta bahan bangunan bagi warga yang terdampak. Nah, itu tadi mendengar satu informasi internasional sebagai informasi pembuka dalam rangkaian informasi Merauke malam ini terkait dengan gempa besar di Filipina yang

0: Jamu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Jamu, jamu.
4: Oke, malam ini.
5: Webinar masih dalam rangkaian informasi Merauke malam ini, dan tadi telah kita updatekan informasi internasional untuk Anda terkait dengan gempa besar di Filipina yang menyebabkan 20.000 warga mengungsi. Dan untuk informasi selanjutnya mendengar, kita beralih ke informasi nasional. Informasi nasional berikut ini pendengar terkait dengan legislator yang menyoroti kenaikan Pertamax yang berpotensi picu inflasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM berpotensi mendorong peningkatan inflasi. Namun besaran dampaknya yang ditimbulkan masih perlu dihitung lebih lanjut. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penyesuaian harga BBM non-subsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero, termasuk Pertamax dan Pertamax Green. Menurut Misbahun, kenaikan harga BBM umumnya akan berpengaruh terhadap laju inflasi. Meski demikian, ia menilai dampak inflasi dari kenaikan Pertamax kemungkinan tidak sebesar kenaikan pada BBM industri, sebab Pertamax lebih banyak digunakan masyarakat untuk kebutuhan transportasi sehari-hari. Dan ia juga mengatakan masyarakat kemungkinan akan menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar setelah kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, sebagian pengguna dapat beralih ke jenis BBM dengan harga yang lebih rendah. Terkait langkah antisipasi pemerintah, Misbahun mengatakan pembahasan mengenai stimulus dan insentif masih berlangsung, dan menurutnya pemerintah tengah menghitung bentuk bantuan yang paling dibutuhkan masyarakat terdampak. Sebagai informasi pendengar, PT Pertamina Persero melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi mulai pada Rabu 10 Juni 2026, di mana harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara itu harga Pertamax Green kini berada di level Rp17.000 per liter. Angka tersebut meningkat Rp4.100 dibandingkan harga sebelumnya yang sebesar Rp12.900 per liter. Dan itu tadi mendengar satu informasi nasional ya, di mana legislator menyoroti kenaikan Pertamax yang berpotensi picu inflasi. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, akan kami update-kan setelah lagu yang berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Baik pendengar, untuk updatean informasi selanjutnya masih dengan informasi nasional ya, dan informasi ini berasal dari BMKG. Di mana BMKG mengungkapkan puncak musim kemarau Agustus 2026 perkuat kesiapan hadapi dampak El Nino. Nah, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi bahwa musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Dan kondisi tersebut, pendengar, perlu diantisipasi sejak sekarang karena berpotensi mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kepala BMKG Tengku Faisal Fadhani mengatakan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026. Namun sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami puncak kemarau pada Agustus mendatang. Faisal juga mengatakan pada bulan Juli puncak kemarau diperkirakan terjadi di 83 zona musim atau 12,26% wilayah daratan, di mana wilayah terdampak mencangkup sebagian Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Memasuki Agustus, pendengar, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau diperkirakan meningkat cukup signifikan. BMKG memperkirakan sebanyak 369 zona musim atau 48,84% wilayah daratan mencapai puncak kemarau. Wilayah tersebut, pendengar, meliputi Sumatera bagian tengah dan sebagian besar Pulau Jawa. Selain itu, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua juga diprediksi terdampak. Dan sebanyak 169 zona musim atau 25,41% wilayah daratan memasuki puncak kemarau pada bulan September. Daerah terdampak meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan juga Papua Pegunungan. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena mengatakan sebagian wilayah sebenarnya telah memasuki musim kemarau. Hingga akhir Mei 2026 ini, sebanyak 200 zona musim tercatat mengalami musim kemarau. Nah, pendengar, itu tadi informasi terkait dengan puncak musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG pada bulan Agustus 2026 ini. Dan BMKG juga meminta ya sektor pangan, energi, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Dan baik pendengar, sebelum kami nanti kembali dengan informasi lainnya, selanjutnya Anda akan dengarkan terlebih dahulu ya drama radio untuk edisi hari ini, hari Rabu 11 Juni 2026, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan judulnya ya, Kisah UMKM yang Kreatif. Drama radio produksi dari RRI Surabaya ya, untuk hari ini 10 Juni 2026 pada hari Rabu. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.
1: Eh Rina, aku punya ide nih.
2: Ide apa tuh?
1: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
2: Ide apa tuh, Bunga?
1: Kita buat es krim rasa durian gimana?
2: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
1: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
2: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
1: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
2: Masa sih?
1: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh, kamu suka enggak sama durian?
2: Enggak, malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, enggak suka aku.
1: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
2: Pokoknya no, no, no.
1: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
2: Tapi aku nggak suka durian, gimana dong?
1: Ya udah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
2: Oke, kira-kira sip nggak ya idemu itu Bunga?
1: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
2: Baiklah kalau gitu.
3: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
1: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
3: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
1: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
2: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
1: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
1: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
1: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
1: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah kamu bisa aja Bunga.
1: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
2: Oke, baiklah.
3: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
1: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap Bu RT.
1: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
3: Sama-sama dik.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Webinar, terima kasih ya, Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz dan masih dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini, pendengar. Untuk updatean informasi selanjutnya, pendengar, akan kami updatekan ya nanti pada pukul 20.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan selama kurang lebih 48 menit ke depan ya pendengar, kami juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda ataupun waktu istirahat Anda pada malam hari ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur, dan jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Baik, selamat malam benar, pukul 20 lewat 30 menit ya waktu Indonesia Timur, dan masih dengan program rangkaian informasi Merauke malam ini penyiar. Untuk informasi selanjutnya masih dengan informasi nasional ya, untuk kami updatekan di ruang dengar Anda. Dan informasi nasional berikut ini mendengar terkait dengan anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan kebijakan penataan aparatur sipil negara ASN dan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara adil serta mempertimbangkan kapasitas fiskal pemerintah daerah maupun keberlangsungan pelayanan publik. Nah, hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan-RB, dan sejumlah gubernur, serta Asosiasi Pemerintah Daerah di Kompleks Parlemen Senayan. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan ruang penyesuaian bagi daerah dalam menerapkan ketentuan batas maksimal belanja pegawai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah

asal daerah. Jazuli juga menegaskan tenaga honorer yang telah diangkat menjadi P3K maupun P3K per waktu perlu mendapatkan kepastian status dan juga perlindungan kerja. Di sisi lain, mendengar Komisi 2 juga mendorong peningkatan alokasi transfer ke daerah TKD untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan juga pembangunan. Menurut Jazuli, reformasi birokrasi dan penataan ASN harus berjalan seiringan dengan penguatan daerah serta perlindungan terhadap tenaga pelayanan publik. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi nasional ya, di mana DPR mengungkapkan penataan ASN jangan menjadi beban daerah. Untuk selanjutnya, pendengar, kami akan updatekan Anda dengan informasi regional. Namun sebelum kami updatekan informasinya, pendengar, mari kita dengarkan dua lagu berikut ini ya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Baik pendengar, untuk informasi Merauke malam ini selanjutnya kita beralih ya ke informasi regional terkait dengan gempa magnitudo 2,2 yang mengguncang Sumbawa NTB. Gempa bumi magnitudo 2,2 mengguncang Kabupaten Sumbawa NTB pada Rabu 10 Juni 2026 dan guncangan ini terjadi pada pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinator 8.15 lintang selatan dan 117.68 bintang timur. Dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 47 km timur laut dan kedalamannya tercatat pada 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis. Dan hingga kini mendengar, belum ada ya laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Dan untuk informasi lanjutannya masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi regional ya terkait dengan gempa magnitudo 2,2 yang mengguncang Sumbawa NTB, Nusa Tenggara Barat. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, masih dengan informasi regional. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, pendengar, di 94,8 MHz.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Benar-benar informasi regional berikut ini berasal dari Merauke ya, terkait dengan PLN Merauke yang melakukan pemadaman listrik berkala. Dalam rangka upaya peningkatan keandalan pasokan listrik, PT PLN Persero unit pelaksana pelayanan UP3 Merauke akan melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi pada unit layanan pelanggan atau ULP, seperti di ULP Merauke Kota, ULP Kuprik, dan ULP Kurik. Pemeliharaan jaringan ini dalam bentuk pemadaman listrik sementara pada tanggal 8 hingga 13 Juni 2026 pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur. Dan berikut ini dengan rilisan jadwal resmi yang diterima oleh RRI Merauke untuk unit layanan pelanggan ULP Merauke Kota pada hari Senin 8 Juni 2026. Kemarin dilakukan pemadaman di Jalan Jati-Jati, Jalan Gudang Arang dan sekitarnya. Dan untuk esok hari ya pendengar, pada Kamis 11 Juli 2026 akan lakukan pemadaman di Jalan Poros Kelapa 5, Cikombong, Pelabuhan Haji Topan, Tunas Jaya dan sekitarnya. Kemudian untuk hari Jumat 12 Juni 2026 pemadaman akan dilakukan di Jalan Lahan Bupati Wasur dan sekitarnya. Dan untuk pelayanan ULP Kurik, pemeliharaan listrik pada 11 Juni 2026 atau pada hari Kamis esok hari akan dilakukan di SP2, SP4, SP7, Keco, Desa Senayu, Mimi, Desa Erom, Kampung Po, Sermayam, Kamnosari, Nalkin, Makarti, Distrik Jagebob dan sekitarnya. Nah, sedangkan untuk unit layanan pelanggan ULP Kurik, pemeliharaan listrik akan dilakukan di kampung pada hari Kamis ya, esok hari akan dilakukan pemadaman listrik di kampung Kurik, Kurik 6 tepatnya dan sekitarnya. Dan pada tanggal 12 Juni atau pada hari Jumat nanti, pemadaman akan dilakukan di Kampung Salor 3 dan sekitarnya. Dan PT PLN UP3 Merauke juga menyampaikan pemeliharaan berkala ini penting untuk dilakukan sebagai penjamin ya kualitas layanan listrik yang lebih baik ke depannya. Dan pemadaman dapat dibatalkan apabila cuaca tidak mendukung dan apabila pelanggan menggunakan genset agar dipisahkan dari instalasi PLN. Dan pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan karena proses ini menyebabkan terhentinya pasokan listrik sementara. Dan demikian ya pendengar, beberapa informasi yang telah kami sampaikan dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan semoga informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk Anda. Namun jangan kemana-mana ya pendengar, karena kami akan hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan. Dan juga kita menjelang pukul 21 waktu Indonesia Timur ya pendengar, untuk Anda nanti ikuti warta berita yang akan kami relay dari Pro 3 RRI.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Kurui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut kreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibn Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa mudah kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat. Jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: nah, pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya atas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Saqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya. Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya. Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap keamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Ezra Mulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
21: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga mengerti rankingnya bangsa kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten,
21: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang-sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam siaran kami malam hari ini. Semoga berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang telah hadir dapat memberikan manfaat serta menemani aktivitas Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda memasuki suasana malam yang penuh kenangan dalam program Ruang Rindu Nasional, sebuah program yang menghadirkan lagu-lagu nostalgia dan juga kisah-kisah yang membangkitkan memori serta menjadi ruang bagi setiap pendengar untuk menitipkan rindu kepada orang-orang terkasih. Dan pendengar, malam hari ini Ruang Rindu Nasional akan menghadirkan karya dari salah satu musisi yang telah berkarya di industri musik Indonesia sejak era 1970-an. Beliau dikenal melalui sejumlah lagu yang merupakan adaptasi dari lagu-lagu barat ke dalam bahasa Indonesia dan berhasil mendapat tempat di hati para pecinta musik tanah air. Sejumlah karya yang pernah populer diantaranya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, Nusantara 3, dan masih banyak lagi lagu yang akan membuat kita bernostalgia mengenang perjalanan musik Indonesia dari masa ke masa. Dan pendengar, mari siapkan secangkir minuman hangat, nikmati suasana malam, dan biarkan setiap lagu membawa Anda kembali pada kenangan indah yang mungkin masih tersimpan di hati. Dan tetaplah bersama kami pendengar dalam Ruang Rindu Nasional. Berikut ini yang akan kami relay dari Pro 1 Jakarta.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya Mbak.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama
1: di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyuurip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kok sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya.
1: Sebelum
0: bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngono ta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
1: ya, misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: hanya mengcover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti tuh, dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, okay, nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya, Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya emang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Ya iya, Rek. Ya, soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini. Wah. Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert? Heeh.
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi, Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo.
1: Bang Benijo juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasa
1: itu gubernur. Oke.
0: Bang Benny. Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik-titik. Itu pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Betul. Lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di-cover ke Indonesia, di-translate atau di-cover ya, lagu-lagu
1: ya, barang. Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa-apa sih ya? Konser ada berapa buah lagu mancanegara yang di-cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: saya dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan,
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Bupat
3: Malat, Ado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
1: Pak Putra.
0: Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
0: Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tangga Muslempung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke,
1: okay. Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa ya, Mbak?
1: Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung. Tapi ya. belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya, aku monitor aja deh.
0: Oke okay, siap.
1: Oke okay, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Yeah. Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam. Halo, Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
6: ya,
1: Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Mbak. Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan di kata di Mas Yudi.
1: Ya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya. Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
6: Okay. Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
6: Okay.
1: Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Okay, cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Iya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan

0: Okay. Ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 Bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 Bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya Mas?
1: Tahun berapa Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 Bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja, saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Apik Sibi, dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri, dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio, mereka tanpa latihan, latihan di studio, dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi satu setengah jam per lagu tanpa diulang, dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat, dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia, dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BET Award
0: waktu itu. Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana Mas?
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 Bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya betul. Ita itu paling sayang sama saya Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus Mas.
1: Keselak loh Mas. Mas Dedi Mas. Kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 Bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik
0: jangan,
2: Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Ya. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagi.
0: Next show.
1: Karena di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis rame, satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 Bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam. Betul. Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa
1: juga
0: begitu Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun sebagai penciptanya. Luar biasa Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang formasi baru, gimana ceritanya waktu itu Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Dan
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Tina
2: lagi?
1: Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 Bintang baru, album kedua dan ketiga, dan alhamdulillah sampai sekarang 7 Bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Salah
1: satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih,
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik

0: Indonesia ya kan?
1: Iya.
0: Apakah susah nggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
2: Bisa untuk info untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
1: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
2: Betul.
0: Wah.
2: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat buruan di The Hanghouse.
2: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih memang
1: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
1: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke.
1: Oh, ya.
0: Okay.
1: Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton. Betul. Yang
0: siap
1: hadir.
0: Kalau begitu.
2: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
2: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya sukses tanggal 13 ya. Juni nanti.
1: Oke. Okay.
2: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Oke, okay, Mas Dedi.
1: Dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
2: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas. Sampai jumpa, Dedi.
2: Ya, sama.
1: Yo, kita.
2: I love you. Aduh,
0: kesel. Oke. Ada Mas
2: Dedi
0: Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
2: Daddy
0: nah,
2: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
2: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
2: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
2: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Okay. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
2: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
2: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada,
2: Mas Dedi
0: Dukun. Nanti juga ada
2: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan lo.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Salam-salam dong.
2: Boleh, Mas, boleh. Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Pengamatan bersama
2: salam
3: Mas
2: kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
2: Iya selamat dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
0: Amin.
3: Amin.
0: Siap.
3: Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
2: Iya.
3: Ada Pak Benijo.
2: Oh, Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
2: Siap.
3: Cantik. Makasih.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, Ahmad.
4: Mbak Ita bernama.
2: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah semangat ya.
2: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Dedi Dukun itu diciptakan oleh siapa?
2: Oh iya, oke. Okay.
4: Gitu ya.
2: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam Bang.
2: Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Mbak Eti dan Yati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Itu Dinda. Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Yudi. Terima kasih, Mbak Ika.
2: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
2: Ada Uncle.
0: Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
2: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
2: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
2: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Indo ini?
2: Iya, siap.
5: Terus
2: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada enggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
2: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
2: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
2: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
2: Ya, seru loh.
5: Salam, Mbak.
2: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
2: Siap.
0: Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
2: Masih ada.
0: Masih ada?
2: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
2: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
2: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
2: Makanya nonton. Pak Makanya Levi. Nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
2: Iya, iya. Asik. Bener loh, Mas. Ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam, Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama. Selamat malam.
0: Siap.
6: Bon kabare.
0: Alhamdulillah, say.
6: Memori lewat lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape.
0: Ape.
2: Api dong.
0: Say.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
2: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil
2: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh, Mas Malaysia, Johan juga ya. Boleh.
0: Mm-hmm.
2: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Iya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
2: ya. Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
2: gimana ya? Oke,
0: siap.
2: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam. Yang
2: boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada di Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
6: banyak.
2: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
2: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Halo juga. Bang?
7: Halo.
2: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam.
7: Iya,
2: Bang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
2: Iya.
0: Iya.
2: Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
2: Oke. Okay.
7: Nah, oke. Okay. Tolong nanti dijelaskan.
2: Siap.
7: Album yang pertama kali.
2: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
2: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di okay. Pro 1 kepada Bung Reno. Andy, aduh, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
2: lagu.
0: Siap.
2: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita, Purnama Sari sukses nanti di konser.
2: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
2: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
2: Maaf, Mas. Sampean iku sopo?
0: Sampean iku sopo? Lali lo de elo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cibu halo ya. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng,
0: iya.
8: Yang cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Iya,
8: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Iya. Ya.
8: Napa? Mana sih ini Bang Johai Untung ya?
0: Nanti. Ada lagi 9. Minum kopi dulu.
2: Jam 9.
0: Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Iya, nanti ditungguin, nanti ada lah suaranya.
8: Ya, apalah. Penting ya. Nanti sampaikan salamku.
2: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
2: nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
2: Iya.
8: Lirik lagunya ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. Apa I Don't Like to Sleep itu pasti ada.
2: Iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Ah, itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
2: Oke, kalau
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
2: Siap, Ci Guria.
8: Ya, pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Ah, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam gak?
2: Silakan Ci Guria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regal. Itu saja Bang Yudi, terima kasih banyak.
2: Okay, salam sehat Bang
8: Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas
1: Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iyo,
0: oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya, iya iya
1: iya
0: satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya
1: iyo, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung.
1: Ya,
0: kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Sama dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Ayu. Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Tapi pas saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan diri sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu.
1: Oh,
4: jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
0: sawah,
4: gitu.
0: Ya, oke, okay, ya. Siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma. Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, siap. Untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang. Mas Nyudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Sahabatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya Insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House. Ya. Ya.
0: Okay.
1: Ya, itu ya. Di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke,
5: okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku, untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto, biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak, Bayita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak. Oh,
1: Dinoyo. Aduh. Benar. Kikennya bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. Woy, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Iya. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok tenang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap. Oh,
1: seru, kan? Ya. Seru ya, Mas, ya nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya,
1: iya. Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas, terus
2: di Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
0: Iya,
2: yo,
0: iya. Aduh, sering. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Ini menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, ya,
2: itu hanya harus dilihat. Iya, toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Tuh,
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang. Kenapa sih Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Itu jimat ini kok enggak masih di jimat.
0: Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisah, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalau cover.
2: Apa aja ya? Lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa, kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak kok apa Mas?
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, ya toh, jadi aku betul. Yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa ini 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan ya, Mas. Cekat luru iya, itu. Aku sama Ernie Podo itu. Ernie Kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Iya.
0: Penyanyi-penyanyi
1: legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe namanya, ya mas. Kafe tuh kafe ya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung mas? Ditanyain sama Uncle
1: terbaru
0: Gazi.
1: Single atau lagu terbaru mas?
6: Wah, aku.
0: Halo mas. Oh, Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi.
0: Tersambung lagi.
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Mori Lewat Lagu,
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya, aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh oh, Maharani ya? Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Itu. Yang ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik. Iya.
1: Keren loh, tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta aja. Itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an, oke okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional,
1: oh,
0: itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ya. Ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada iya. Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang lama. Asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: asli lo
1: itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini ya. Kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke. Okay.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh
0: oke.
2: Xiao apa?
0: Oh iya iya iya.
2: Nah, jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus saya pakai yo Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang. Iya, enggak
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
0: apa ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Ayo Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang
3: jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya di Imam Bonjol di Tembara Kertosono dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya,
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya, oh, ya, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Benar, berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: tetangga
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, band. Arga.
3: Arga, benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega
2: yang
3: saya Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan langsung di Jalan Lima Bonjol, ya. Tembara. Iya, benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya, legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Mbak Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Isa.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail, yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda, yopo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung, yopo kabare?

0: Song cover itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada teh. Ranjau-ranjau cinta.
0: Ada ya.
2: Nusantara tiga.
3: Aku nyanyi.
0: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
2: Nanti kita kasih tahu teh.
0: nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputer aja nanti.
2: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
0: Oh iya sih ya, emang. Ya.
2: Siap. Makasih Teh Cinda.
0: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
2: Siap.
0: Ya Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
2: Dong.
0: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
2: Okay,
0: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
3: Ya, siap. Terima kasih.
0: Semoga nanti selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
0: Ayo. Oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
2: Silakan ditunggu ya Teh ya.
0: Oke, kalau gitu
2: sama-sama.
0: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
2: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
2: Selamat malam.
4: Uni. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
2: waalaikumsalam.
1: Uni.
2: Siap. Silakan Uni Rahma.
4: Iya. Nah, selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
3: Siap.
4: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
3: Gitu ya.
4: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
4: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri gitu?
2: Oke, siap.
3: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya, pasti.
3: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya.
1: Betul, Bang.
3: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
2: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab ya.
4: Boleh salam.
2: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
4: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
4: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
3: Semoga
4: sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
4: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan siap. Buat Pan Yudin di Minahasa dan buat Teh Dinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
3: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
2: Iya sih.
3: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
2: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
2: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
3: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
2: 98 ya?
3: Iya.
1: 98 udah lama udah dong, Mas.
3: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
2: Oke.
3: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
3: 86.
1: Oh, 86.
2: 86 ya. Siap kalau
3: pas
2: begitu.
3: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo

0: Anda para Darus Sadia.
1: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano Karno.
0: Iya, siap.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
0: Made Budilana.
1: Made Budilana
0: dari Singaraja Bali.
1: Singaraja Bali.
0: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
1: Mengcover lagu.
0: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
0: Ya,
2: mirip.
0: Ya, namanya juga cover.
2: Itu yang,
0: ya, Mas,
2: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus menjiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya, ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
1: Oke.
0: Iya, iya, iya.
1: Begitu ada rupanya.
0: Lagi? Ada lagi?
1: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
0: Tangerang.
1: Ikut bergabung
2: ini
1: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
1: Oh gitu.
0: Iya, iya. Menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
0: di KB
2: ya, lagu-lagu barat.
1: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
0: Flashback. Oh iya. Flashback, ya ya ya.
1: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
0: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Ya,
0: ya. Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan ini.
1: Mas Johan ini ya.
0: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya. Ya, yeah. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful for me. I wanna feel you in my arms again.

0: Underneath the show,
1: how deep is your love?
2: Mirip Bang Wawas. Sama-sama merdunya. Luar biasa Mas Johan.
3: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
4: Oke.
3: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak nih.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa ini?
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: ya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya
0: sih. Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto. Prapto.
1: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: iya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terus nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya. Kita

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi bagi Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk edisi CRD hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Informasi dan juga hiburan untuk seluruh rangkaian acara Merauke pagi ini, Merauke siang ini, Merauke sore ini, dan juga Merauke malam ini kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Tentunya untuk Anda semuanya pendengar kami yang selalu terus memantau frekuensi radio kami dan juga mengupdatekan seluruh informasi terbaru, terupdate, dan juga terpercaya bersama Pro1 RRI Merauke. Kami berharap pagi hari ini Anda yang sudah bangun pagi mempersiapkan sejumlah aktivitas Anda yang akan diselesaikan sepanjang hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga Anda. Selamat menjalankan semua aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan untuk rangkaian Merauke pagi ini akan berlangsung dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Anda kembali akan ditemani bersama saya, Deci Sambi, untuk saat ini. Kita awal dengan program acara Mutiara Pagi, Agama Islam, pengajian Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185-187 dengan Kori M. Siri SAG dan Sari Tilawah Basir SPDI. Dan tentunya juga suguhan lagu-lagu religi islami yang akan Anda dengarkan setelah pengajian Al-Quran sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke nomor 11, saya Papua Selatan, saya Deci yang bertugas sepanjang hari ini atau di pagi hari ini menyampaikan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merauke Pagi Ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90.

Lihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus Merauke terkait dugaan tindak pidana korupsi. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus Merauke terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Penggeledahan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Informasi selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
1: Menyusul status perkara dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Musamus Merauke dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, maka Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispo Simanjuntak mengatakan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menjelaskan, perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri di Universitas Musamus dengan nilai anggaran sekitar 43 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari kementerian untuk mendukung program peningkatan status Universitas Musamus menjadi perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu box berisi ratusan dokumen yang terdiri dari dokumen pencairan anggaran, kontrak, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Penyidik juga menelusuri kesesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk spesifikasi barang, volume pekerjaan, serta keberadaan barang yang diadakan.
2: Dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri pada Universitas Musamus tahun anggaran 2024. Itu 43 miliar.
3: Berarti yang ada yang dari kementerian ya Pak?
2: Dari kementerian untuk mendukung program peningkatan PTN Saker menjadi PTN BLI.
1: Krispo menambahkan, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, penanggung jawab kegiatan, pihak penyedia, vendor, hingga jasa ekspedisi guna menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Jessica Ardana melaporkan.
0: Lokapom di Kabupaten Merauke menggelar forum konsultasi publik di Aula Kantor Bupati Merauke. Forum tersebut mengusung tema sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Berikut laporan Ardi Razaki.
4: Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lintas instansi. Hadir antara lain Polres Merauke, Bea Cukai, Dinas Perindako Merauke, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke, Minarto menegaskan, pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas ini. Minarto menjelaskan, tujuan utama dari forum ini adalah memastikan obat dan makanan di Merauke benar-benar aman bagi masyarakat. Seluruh pihak diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kesehatan publik. Ia juga mengungkapkan, peredaran obat terlarang secara online cukup marak. Pihak Lokapom telah menindak puluhan ribu akun yang diduga menjual obat ilegal melalui berbagai platform digital.
5: Jadi tema pada forum konsultasi publik ini yaitu sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Jadi adaptif itu bagaimana kami bisa berusaha mengikuti perkembangan zaman dan juga perubahan-perubahan yang dalam era VUCA ini ya, perubahan yang kita sangat dinamis sekali, kita harus selalu mengikuti. Misalkan kalau pelanggan-pelanggan obat itu mulai yang tantangan kita adalah peredaran penjualan mulai penjualan online. Nah, itu cukup banyak Pak, kami juga melakukan patroli-patroli cyber tiap bulan yang kami harus laporkan. Dan kemarin pada saat press release dengan kepala badan itu cukup banyak, dari TW1 ini aja sudah puluhan ribu akun yang di take down karena menjual tadi satu obat atau makanan yang satu yang dilarang ilegal mengandung bahan kimia, kemudian juga ada yang tanpa izin edar.
4: Selain peredaran online, pengiriman obat terlarang melalui jasa ekspedisi juga kerap ditemukan. Modus ini menjadi perhatian serius karena sulit dideteksi tanpa kerjasama dari penyedia jasa logistik. Forum diskusi ini digelar untuk mendengarkan berbagai masukan dari peserta. Dengan kolaborasi lintas sektor, langkah pencegahan dan antisipasi terhadap obat serta makanan terlarang diharapkan berjalan lebih efektif ke depan. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Mendengar Badan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Asli Papua, IPP2AP, Selasa kemarin resmi dilantik. Pelantikannya mengusung tema mewujudkan pemberdayaan ekonomi orang asli Papua yang mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan melalui penguatan Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Asli Papua. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
1: Pembentukan Badan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Asli Papua sebagai wadah untuk memperjuangkan peningkatan ekonomi orang asli Papua, khususnya para pedagang Mama-Mama Papua yang selama ini beraktivitas di pasar tradisional. Ketua IPP2AP, Frederika Debat mengatakan, perjuangan pembentukan badan pengurus dengan melihat keterbelakangan pembangunan ekonomi orang asli Papua. Pihaknya membentuk wadah itu untuk membina para pelaku usaha yang masih kurang pemahaman tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan sekaligus memberikan pendampingan. Menurutnya, organisasi juga akan membangun kemitraan dengan pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat. Meski demikian, ia juga berharap setiap program dan kerjasama yang direncanakan dapat direalisasikan secara nyata demi kemajuan ekonomi orang asli Papua.
6: Jadi setelah pelantikan ini kami akan RDP dengan setiap OPD pengguna dana OSUS. Sehingga dana OSUS untuk pemberdayaan orang asli Papua itu benar-benar tersentuh. Terutama kita akan lebih fokus itu ke bidang pemberdayaan ekonomi. Bidang pemberdayaan ekonomi, sehingga bidang pemberdayaan ekonomi ini anggaran dari dana OSUS, bukan dari dana OSUS saja, tapi banyak anggaran yang diturunkan di Papua itu benar-benar bisa dapat membantu kita-kita dan mitra kerjasama untuk bagaimana kita membangun ekonomi orang Papua ke depan lebih baik daripada hari ini.
1: Frederika Debat juga menyoroti pentingnya regulasi yang berpihak pada pelaku usaha orang asli Papua. Ia menilai perlindungan terhadap produk-produk khas Papua perlu diperkuat agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat asli Papua. Dengan terbentuknya organisasi yang telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut, para pedagang berharap dapat semakin solid dalam memperjuangkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi orang asli Papua. Jessica Ardana melaporkan.
0: PSSI Provinsi Papua Selatan mengajak anak-anak berbakat di Kabupaten Merauke untuk mengikuti seleksi Papua Football Academy PFA yang akan digelar tanggal 12 hingga 14 Juni 2026 di Stadion Katalpal Merauke. Program tersebut menjadi salah satu jalur pembinaan bagi pesepak bola muda Papua untuk mengembangkan kemampuan mereka secara profesional. Arnold Rudolph, Sekretaris PSSI Papua Selatan mengatakan, Papua Football Academy merupakan akademi sepak bola yang berlokasi di Timika dan mendapat dukungan dari PT Freeport Indonesia. Para peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada kemampuan bermain sepak bola, tetapi juga penguatan fisik, mental, dan pendidikan. Menurut Arnold, hasil pembinaan yang dilakukan Papua Football Academy selama ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Sejumlah pemain binaan akademi tersebut berhasil menembus tim nasional Indonesia, kelompok umur, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua. Ia menjelaskan keberhasilan para pemain tersebut menjadi motivasi bagi anak-anak Papua Selatan untuk terus mengasah kemampuan dan berani mengikuti seleksi. Kesempatan yang diberikan melalui Papua Football Academy ini dinilai mampu membuka jalan menuju jenjang karir sepak bola yang lebih tinggi. Selain berpeluang memperkuat tim nasional, para peserta yang menempuh pendidikan di Papua Football Academy juga memiliki kesempatan direkrut oleh klub-klub profesional di Indonesia. Saat ini sejumlah alumni akademi diketahui memperkuat tim-tim yang berlaga di kompetisi elit pro akademi Liga 1 Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung terbentuknya pengurus Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Asli Papua IPP2AP sebagai wadah yang memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua. Desi Maluk melaporkan.
7: Saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Asli Papua IPP2AP periode 2026-2030, Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa menyampaikan dukungan pemerintah Provinsi Papua Selatan terhadap pembentukan badan pengurus tersebut. Mengingat kehadiran organisasi itu diharapkan dapat menjadi wadah yang memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua. Paskalis Imadawa mengajak para pengurus dan anggota IPP2AP untuk terus bekerja keras dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pedagang asli Papua. Menurutnya, organisasi yang telah terbentuk harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, masyarakat Papua harus memiliki keberanian untuk terus bergerak maju tanpa bergantung pada pihak lain. Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, dinilai menjadi modal utama dalam membangun kemandirian ekonomi orang asli Papua.
8: Dengan adanya organisasi ini, saya harap harus kamu kerja keras. Kerja keras. Riaknya kecil seperti tadi itu sangat biasa. Jalan terus. Maju. Maju. Begitu. Tetap maju.
7: Paskalis Imadawa mengatakan, organisasi yang dibentuk Mama-Mama Pedagang Papua ini harus mampu menjadi wadah perjuangan yang nyata bagi anggotanya. Dengan organisasi yang kuat, berbagai aspirasi dan kebutuhan pedagang dapat diperjuangkan secara lebih terarah. Ia berharap dengan kepengurusan yang baru dilantik dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik serta terus memperjuangkan peningkatan ekonomi masyarakat Papua. Desi Baluk melaporkan.
0: Pendengar, karantina Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan menyoroti berbagai tantangan dalam pengawasan lalu lintas komoditas di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Laporan Desi Baluk.
7: Dalam gathering dan sharing session bersama sejumlah awak media di Merauke, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan, Irsan Nuhantoro menyoroti berbagai tantangan pengawasan lalu lintas komoditas di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Menurutnya, aktivitas perdagangan tradisional masyarakat perbatasan memiliki karakteristik tersendiri karena adanya hubungan kekerabatan antara masyarakat di kedua wilayah.
9: Karena dia sudah kita lihat dari segi proses dan lain sebagainya. Tadi teman-teman meriksa dari segi kualitasnya juga. Lihat itu bagus atau enggak dan lain sebagainya. Kalau ini ada, contoh ada perubahan warna, ada gejala-gejala yang dia kerusakan. Nah itu kita awasi, kita tidak akan memberikan sertifikat.
7: Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Ia mengatakan, jika ingin meningkatkan ekonomi perbatasan, maka tidak bisa dipisahkan dari aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung selama ini. Selain membahas perdagangan lintas batas, Irsan juga menyoroti potensi sumber daya alam Papua Selatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satunya kayu gaharu yang banyak ditemukan di wilayah Asmat dan selama ini masih dimanfaatkan secara alami oleh masyarakat. Irsan Nuhantoro menjelaskan, di daerah lain kayu gaharu telah dikembangkan dengan teknologi budidaya untuk meningkatkan nilai ekonomi. Sementara di Papua Selatan, pemanfaatannya masih bergantung pada hasil alam sehingga perlu dipikirkan langkah pengembangan yang lebih berkelanjutan. Potensi seperti anggrek dan hasil hutan non-kayu juga perlu mendapat perhatian, karena dengan pengelolaan dan budidaya yang baik, komoditas tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat tanpa mengurangi kelestarian sumber daya alam di masa mendatang. Di Sibalu melaporkan.
0: Berita terakhir, Polsek Oba'a menemukan dua warga yang masih melakukan aktivitas produksi minuman keras tradisional jenis saguer di Kampung Dagimon, Distrik Oba'a, Kabupaten Mapi. Temuan tersebut diperoleh dalam operasi penerbitan yang dipimpin langsung Kapolsek Oba'a, Ibtu Arisandi Tancima, pada Senin kemarin. Operasi dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah tindak kriminalitas yang dipicu oleh konsumsi minuman keras. Dalam operasi tersebut, personil Polsek Oba'a melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat produksi miras ilegal. Hasilnya, petugas mendapati dua warga yang sedang memproduksi miras jenis saguer, dan polisi kemudian menghentikan aktivitas tersebut untuk mencegah peredaran minuman keras di lingkungan masyarakat. Ibtu Arisandi mengatakan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi produksi maupun peredaran miras ilegal di wilayah hukum Polsek Oba'a. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 mayang kelapa dan 4 jerigen berukuran 5 liter yang telah dimodifikasi sebagai wadah penampung sari mayang kelapa yang digunakan dalam proses pembuatan saguer. Kapolsek menyampaikan operasi serupa terus dilaksanakan secara rutin guna mengurangi faktor pemicu tindak kejahatan yang berkaitan dengan minuman keras. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Distrik Oba'a. Pendengar sekian Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Saya Deci Sambe mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Asalim sambekai ti anim anim nangku hindun mbah hindun.
0: Artinya, kasih Allah adalah kasih yang sempurna, tanpa syarat dan tanpa batas.
2: Buang air besar sembarangan atau BABS dapat merugikan lingkungan dan masyarakat secara luas. Tidak hanya mengancam kebersihan lingkungan sekitar, tetapi juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang berdampak buruk pada kesehatan manusia, dapat mencemari air, udara, dan tanah. Selain itu, bakteri dan patogen yang terkandung dalam tinja manusia dapat dengan mudah menyebar ke tanah, air, dan makanan, sehingga dapat menyebabkan wabah penyakit di lingkungan seperti diare, disentri, kolera, penyakit cacing, dan dapat mengakibatkan kematian akibat diare. Stop buang air besar sembarangan, sediakan jamban sehat dan aman. Ayo wujudkan Indonesia Stop BABS. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
3: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Pertama sekali kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Ditujukan kepada Saudara Justus Yawiap, SPD. Ditujukan kepada Saudara Justus Yawiwap, SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri Satap 4 Senayu. Sehubungan dengan kepentingan dinas dan saudara tidak mengindahkan panggilan teguran tertulis Kepala Sekolah SMP Negeri Satap 4 Senayu sebanyak 3 kali, maka dari itu saudara diminta kehadirannya untuk menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Ceki Kabid Pengembangan Kurikulum Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 atau hari ini pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Bila saudara tidak mengindahkan panggilan ini, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke akan memberikan sanksi lebih tegas. Selanjutnya pendengar, disampaikan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya.

masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan diucapkan terima kasih. Selanjutnya informasi disampaikan bahwa Terumbu Karang Production bersama Paguyuban Otomotif Papua Selatan dengan bangga akan mempersembahkan Motosonic Merauke 2026. Sebuah ajang yang memadukan hiburan musik, otomotif, pameran UMKM, serta berbagai kegiatan komunitas dalam satu rangkaian acara spektakuler. Kegiatannya akan diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2026, bertempat di lapangan Auris pada Merauke, dan open gate-nya pada pukul 1 siang sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Acara akan dimeriahkan oleh penampilan sejumlah artis dan pengisi acara, diantaranya Haswe Angels, Dekiki, Rindi Antika, Sylvia Ratna, DJ Anggun Cantika, dan DJ Ocret. Selain pertunjukan musik, pengunjung juga dapat menikmati berbagai kegiatan menarik seperti kontes motor custom modification, pameran otomotif, stand kuliner UMKM, exhibition games, serta aktivitas komunitas lainnya. Harga tiketnya untuk festival hari Sabtu sebesar Rp100.000, festival hari Minggu Rp150.000, festival 2 hari pas Rp200.000. Tersedia pula VIP 2 hari pas seharga Rp750.000 yang meliputi akses VIP area, snack dan drink, serta kaos eksklusif. Jumlah tiket VIP sangat terbatas dan tiketnya dapat diperoleh melalui Terumbu Karang Kontraktor Event, Pace Kurir, Angkringan Semar, Salor 2, Halogen Hotel. Informasi lebih lanjut mengenai sponsorship dan booth UMKM dapat menghubungi Terumbu Karang Production dengan nomor kontaknya 0822-3000-7827. 0822-3000-7827. Mari menjadi bagian dari kemeriahan Motosonic Merauke 2026, wadah kolaborasi musik, otomotif, kreativitas, dan pelaku usaha lokal dalam satu perhelatan yang akan memeriahkan kota Merauke. Berikut disampaikan pemberitahuan yang berasal dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin ditujukan kepada masyarakat pemilik lahan 2 di Kampung Bel-Belan, Bupul 6, dan Kampung Tof-Tof, Bupul 7, Distrik Ulilin, dan Elikobel. Pemanggilan kepada pemilik sertifikat lahan usaha 2, LO2 di Kampung Bel-Belan, Bupul 6, Distrik Ulilin, dan Kampung Tof-Tof, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, diberitahukan bahwa pemilik sertifikat lahan usaha 2, LO2, ex-transmigrasi yang berada di Kampung Bel-Belan, Bupul 6, Distrik Ulilin, dan Kampung Tof-Tof, Bupul 7, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 LO2 ke aparatur Kampung Bel-Belan dan Tof-Tof untuk dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat dan meningkatkan perekonomian kampung. Demikian disampaikan. Dan dapat juga menghubungi Bapak Jemingin
dapat

hubungi Bapak Jeminggin dengan nomor kontaknya 0823-1400-1991 Bupul 6, 0823-1400-1991 Bapak Jeminggin Bupul 6, dan Bapak Yohanes Rinto. Bapak Yohanes Rinto dengan nomor kontaknya 0822-3845-3788. 0822-3845-3788. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang berikut pemberitahuan ditujukan kepada seluruh warga Merauke dan sekitarnya. Mau internetan lancar, chat, scroll, nonton, sampai video call tanpa bikin kantong menjerit, saatnya pakai promo spesial dari Telkomsel. Internetan super murah tapi termurahan, dan sekarang ada promo menarik buat Anda, mulai dari paket 10GB plus telepon 20 menit, cuma Rp30.000 untuk 3 hari. Dan juga 5GB plus telepon 20 menit mulai Rp30.000 sampai Rp35.000. Untuk semua pelanggan Telkomsel, dan yang paling spesial, isi ulang paket data 60GB cuma Rp100.000 saja. Khusus pengguna baru, dan silakan dapatkan sekarang karena internet cepat, hemat, dan terpercaya, Telkomsel pilihannya. Selanjutnya kami sampaikan bahwa telah meninggalkan rumah seorang warga atas nama Rini Kristina. Telah meninggalkan rumah seorang warga atas nama Rini Kristina yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Merauke. Diketahui yang bersangkutan telah meninggalkan rumah sejak tanggal 31 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, seluruh lapisan masyarakat yang mengenal, melihat, atau memiliki informasi terkait keberadaan saudari Rini Kristina, dimohon bantuannya untuk segera menginformasikan hal tersebut kepada pihak keluarga atas nama Bapak Hence N. Tuanakota. Atas nama Bapak Hence N. Tuanakota di nomor telepon 0821-9740-657. 0821-9740-657 atau langsung ke Polres Merauke. Bantuan dan informasi Anda semua akan sangat berharga bagi keluarga yang saat ini sedang mencari. Atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Panitia Penerima Mahasiswa Baru Setia Karya Dharma Merauke tahun akademik 2026-2027 ditujukan kepada lulusan SMA SMKMA, mahasiswa transfer, pegawai negeri sipil, pegawai honorer, serta seluruh masyarakat. Disampaikan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke menerima pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 1 dan 2 dengan rincian informasinya, yaitu program studi administrasi publik terakreditasi baik, jenjang strata 1 atau S1. Gelombang kedua, pendaftaran dimulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2026. Waktu pendaftarannya pada pagi hari pukul 8.30 menit sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sore hari dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur, bertempat di Kampus Setia Karya Dharma Merauke, Gedung 23 Jalan Kuprik Kelapa 5 Merauke. Ruang perkuliahan yang telah dilengkapi dengan
fasilitas kampus, yaitu ruang perkuliahan yang telah dilengkapi dengan proyektor, laboratorium komputer, laboratorium bahasa Inggris, perpustakaan, internet center, unit kegiatan mahasiswa. Biaya pendaftaran gratis bagi orang asli Papua atau OAP, dan demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, pemberitahuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Saint Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Dan bagi lulusan SMA-SMK dan paket C, STIE Saint Teresa memiliki dua program studi, yaitu Prodi Manajemen Terakreditasi Baik Sekali dan Prodi Akuntansi Terakreditasi Baik, serta juga sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BANPT. Pendaftaran gelombang kedua, dimulai dari tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan 30 Agustus 2026. Persyaratannya yaitu fotokopi rapor dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA-SMK sederajat 2 lembar, fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir asli. Fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar, fotokopi KTP orang tua atau wali 2 lembar, fotokopi akte kelahiran 2 lembar, pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria, ukuran 2x3 3 lembar, 3x4 3 lembar, dan 4x6 3 lembar. Pendaftaran secara online juga dilakukan melalui websitenya http://2/pmb.saintteresa.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut silahkan datang ke kampus di Saint Teresa atau dapat menghubungi nomor kontak 0822-8222-0489 dan 0822-1120-6416. Berikut pemberitahuan berasal dari Panitia Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 3 Merauke ditunjukkan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SLTP MTS derajat di Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Diharapkan kepada calon siswa baru tahun pelajaran 2026-2027 yang akan mendaftar di SMA Negeri 3 Merauke agar berkumpul di SMA Negeri 3 Merauke untuk mendengarkan pengarahan SPMB pada hari Kamis. Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 atau hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia Timur menggunakan pakaian seragam SMP. Pendaftaran dan pemberkasan akan dilakukan tanggal 15 sampai 18 Juni 2026 dengan cara pendaftaran online. Seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Juni 2026. Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2026. Daftar ulang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan pada saat mendengarkan pengarahan. Berikut disampaikan pemberitahuan yang berasal dari Kepala SMA Negeri 1 Merauke. Disampaikan bahwa bagi calon peserta didik baru beserta orang tua untuk hadir di SMA Negeri 1 Merauke ditujukan kepada calon peserta didik baru beserta orang tua untuk hadir di SMA Negeri 1 Merauke tanggal 11 Juni 2026 atau hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia Timur guna mengikuti sosialisasi tentang tata cara penerimaan murid baru dengan memakai pakaian seragam sekolah SMP masing-masing. Untuk pendaftaran akan dilaksanakan pada tanggal 15, 17, dan 18 Juni 2026. Pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur, bertempat di SMA Negeri 1 Merauke. Diinformasikan kepada calon peserta didik pendaftaran
diinformasikan kepada calon peserta didik, pendaftaran dilaksanakan secara semi online. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari TIK Kemala Bayangkari, Pulau Merauke. Pemberitahuan yang berasal dari TK Kemala Bayangkari, Pulau Merauke ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke bahwa TK Kemala Bayangkari, Pulau Merauke telah membuka pendaftaran penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 mulai dari tanggal 29 April sampai dengan 3 Juli 2026. Buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan kita jelang pukul 7 pagi untuk nanti Anda akan updatekan penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa nanti tepat di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan yaitu dialog interaktif Sapapsel Suara Aspirasi Pemerintah Papua Selatan dan topik pembahasannya yaitu Siaga Pancaroba 2026 bersama Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satpol PP membangun masyarakat tangguh bencana di Papua Selatan. Anda bisa nanti mengikuti siaran dialog interaktifnya di pukul 8 pagi melalui frekuensi Pro 1 RRI Merauke ataupun juga Anda bisa menyaksikan langsung melalui live YouTube RRI Merauke pada saat dialog interaktifnya berlangsung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengingatkan para pejabat daerah untuk jangan korupsi. Sementara Jepang memberi dukungan ke Malaysia dalam pemanfaatan energi nuklir damai. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional sebesar 5,3 juta ton tetap dalam kondisi baik dan layak salur. Dengan hanya sebagian kecil yang mengalami kerusakan atau penurunan mutu yang masih dapat ditangani. Pemerintah bersama Perumbulok terus mempercepat perputaran stok, melakukan pengawasan kualitas serta pemanfaatan beras yang tidak layak konsumsi menjadi tepung beras agar tetap bernilai ekonomi. Kita ke luar negeri, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan dukungannya terhadap rencana Malaysia membangun energi nuklir damai dan siap bekerja sama dengan tetap mengutamakan standar keselamatan. Juga dipikirkan terkait dengan keamanan serta non-proliferasi nuklir. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut dukungan Jepang dalam pengembangan kapasitas dan persiapan pemanfaatan tenaga nuklir di negaranya.

0: Dari dunia olahraga, Persija Jepara resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Mario Lemos untuk menghadapi musim BRI Super League 2026-2027 setelah dinilai berhasil memenuhi target mempertahankan tim di kasta tertinggi. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pemerintah Daerah Yogyakarta akan kembali melakukan penghematan saat pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang terhitung 10 Juni 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Wahyu Suryo.
1: Antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat. Sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Teguh Suhada memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
1: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu. Ke Gunung Kidul biasanya kan ada tim Aju. Ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa ini kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga gitu, penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
3: Ya kita lihat nanti seperti apa, di bulan depan kita lihat pengaruhnya, tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini administer price ini kan, jadi testre, kemudian bahan bakar minyak, itu biasanya mempengaruhi, tapi seberapa besarnya kita lihat nanti, mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
2: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
0: Sementara sejumlah warga di Kediri, Jawa Timur mulai merasakan dampak dari kenaikan harga Pertamax sejak kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh rekan saya Ayu Citra.
4: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
5: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM. Meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dampaknya ke subsidi. Karena apa? Yang jelas pengguna BBM non-subsidi seperti Pertamax pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah. Dan itu nanti akan menimbulkan dan panjang di tiap SPBU. Karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax kemarin.
4: Terpisah, area manager communication relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan pula, ia membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal, dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini.
6: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi.
4: Sementara itu, meskipun harga BBM non-subsidi ini mengalami perubahan, tetapi hal itu tidak berdampak pada keamanan stok energi tersebut. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri, maka suasana pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.

0: Perum Damri Pangkal Pinang Bangka Belitung memastikan belum ada kenaikan tarif penumpang meskipun ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita akan simak laporan dari rekan saya Debi Nirwandi.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan.
2: Di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak dan melambungnya harga suku cadang atau spare part kendaraan hingga di atas 50%, Perum Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan sebagian besar tarif layanannya masih tetap stabil. Kendati demikian, penyesuaian tarif terbatas rencananya akan mulai diberlakukan pada awal Juli mendatang untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Perum Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, hingga angkutan antar kota antar provinsi. Meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya akan melakukan penyesuaian tarif pada satu rute, AKDP, yakni jalur Pangkal Pinang menuju Tubuali. Penyesuaian tersebut diperkirakan 5% atau sekitar 5.000. Menurut Agus, adanya tren positif pada keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan seperti di segmen perintis dan KSPN itu tidak ada kenaikan, dan hampir rata-rata pelayanan tidak ada kenaikan. Kota antar provinsi pun kami sementara ini tidak ada kenaikan. Cuman ada satu rute yang di AKDP itu rencananya akan kita naikkan, tapi besarannya nggak terlalu tinggi, sebesar Rp5.000. Walaupun saat ini harga-harga spare part sudah mulai naik, rata-rata kenaikan mereka di atas 50%.
2: Sementara warga Bangka Barat, Marisa, mengatakan terkait keputusan kenaikan harga tarif transportasi ini karena ada sebab, yakni kenaikan harga BBM, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan harga layanan tetap berjalan.
3: Menurut saya pribadi, terkait keputusan kenaikan tarif transportasi ini karena ada sebabnya. Kami tahu harga BBM dan biaya operasional kendaraan juga mengalami kenaikan. Sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan agar layanan tetap berjalan. Meskipun begitu, kami berharap kenaikan tarif ini tetap dalam batas yang wajar.
2: Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Babel menyebutkan akan ada kenaikan tarif ongkos angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal di Sub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBM VD. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara di Sub Babel dengan para pengusaha, perusahaan pemilik bus angkutan, dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tarif sebesar Rp340 per kilometer untuk satu penumpang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Dari Sungai Liat kita ke informasi lainnya. Kali ini Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak melakukan korupsi. Kami hadirkan informasinya bersama Vence Zakarias.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Tidak ada istilah tolong-menolong. Siapa yang terlibat korupsi harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat makan malam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, serta unsur Forkompimda di Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Natalius Pigai mengatakan anggaran pemerintah yang ada harus bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan imparsial untuk kepentingan dibutuhkan.
2: Itu duluan kami akan dibantai. Apalagi yang lain. Gak ada, tolonglah. Gak ada, tolong-taling, tidak ada. Karena itu tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen Presiden. Untuk itu, tolong supaya anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan, objektif ya, dan imparsial, dan kepentingan yang memang benar-benar butuhkan.
1: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena mengatakan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, agenda hak asasi manusia, agenda lingkungan hidup, pemerintah dan politik nantinya akan berperspektif kepada penegakan hak asasi manusia.
3: Juga tentu ada juga beberapa rencana bagaimana HAM ini akan dikerjakan ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Kita akan dengarkan dari Pak Menteri langsung. Yang pasti memang agenda HAM ini sebagaimana agenda lingkungan hidup, agenda demokrasi yang juga sekarang mewarnai kita di semua tempat. Agenda HAM ini juga nanti besok akan menjadi bagian dari apa yang menyertai dan bersama kita untuk semua jenis pekerjaan kita. Baik di TNI Polri, baik kami di pemerintahan, di DPRD, di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Juga tentunya nanti di bidang bisnis. Karena memang di luar negeri menurut Pak Menteri pernah omong ke saya, itu juga semua praktek-praktek bisnis juga sekarang itu berperspektif HAM.
1: Untuk itu diharapkan dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, aparat penegak hukum khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanafi Faisal Nurofik memberi dukungan kepada peternak sapi perah dalam memutus mata rantai penjualan tanpa perantara guna meningkatkan harga susu sapi murni dari tingkat petani. Laporan lengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kecamatan Cisarua agar subzona LP2B dan kantung peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan ex HGU PTPN.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan kepada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
3: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya ketersediaan panganan, tumbuhan tanaman, ketersediaan konsentrat pakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu bagaimana pemenuhan ini menjadi komitmen kita semua.
2: Saat ini kebutuhan susu pada program MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 mili dan 125 mili. Sementara itu Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,7 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,7 juta ton. Anggota himpunan alumni PB yang juga pengelola salah satu usaha peternakan lokal di Citeko, Cisarua, Dr. Satrio berharap kehadiran negara dalam pengembangan budidaya ternak lokal
4: menjadi tolak ukur untuk kemajuan peternakan sapi perah di Indonesia. Baru saat ini kami membuka agrowisata. Agrowisata peternakan sapi perah yang tentunya kita tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan. Dan kedepannya kami bekerjasama dengan para pemuda di Cisarua, salah satunya dengan Karang Taruna ya, Kang Gaper, dengan desa wisata Citeko, dan juga dengan pemerintah desa Citeko dan pemerintah Kecamatan Cisarua agar kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
2: Jumlah sapi perah nasional saat ini hanya berkisar di angka 540 ribu ekor saja. Produktivitasnya masuk dalam kategori rendah. Rata-rata produksi susu lokal berkisar antara 10 hingga 16 liter per ekor per hari di bawah standar global yang idealnya 25 hingga 30 liter. Dan 90% diantaranya memiliki skala usaha kecil dengan memiliki keterbatasan lahan dan modal.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah daerah Kendal, Jawa Tengah melakukan penanganan sampah secara optimal dengan teknologi modern, diantaranya pengolahan sampah yang menjadi energi listrik. Kami hadirkan informasi disampaikan oleh Faiz Rozi dari Semarang.
1: Harus ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi-teknologi yang lain.
2: Pemerintah daerah Kendal terus berupaya melakukan penanganan sampah secara optimal. Rencananya penanganan sampah akan dilakukan dengan teknologi modern maupun berbagai cara lainnya. Penanganan sampah dengan teknologi modern diantaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk pembangunan pabrik PSEL, Pemda Kendal bekerjasama dengan Pemkot Semarang yang lokasinya berada di TPA Jatibarang, Semarang. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan, terkait dengan pabrik PSEL, pada bulan Maret lalu sudah dilakukan penandatangan MOU dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Mei dilanjutkan penandatanganan MOU dengan Danantara dan Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan PSEL Semarang Raya. Rencananya di bulan Juni ini mulai groundbreaking pembangunan PSEL Semarang Raya di kawasan TPA Jatibarang, Semarang.
1: Ya, itu targetnya di 2027 akhir. Itu sudah selesai terbangun, nanti kemudian 2028 itu sudah beroperasional.
2: Pemda Kendal masih tetap ada upaya lain untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi lainnya. Salah satunya dengan teknologi pirolisis yang mengolah sampah plastik menjadi petasol sejenis bahan bakar pengganti solar. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto mengatakan dalam mengatasi permasalahan sampah, pihaknya akan menggerakkan seluruh OPD. Tujuannya agar dijadikan contoh bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pilah sampah di rumah.
3: Teladan dari OPD kepada masyarakat, dan masyarakat tidak hanya terbatas sebagai penonton ataupun penikmat saja, tetapi ini harus kita lakukan bersama. Diawali dari keteladanan OPD-OPD dan juga nanti melebar kepada seluruh masyarakat yang ada.
2: Penanganan permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Namun harus ada dukungan dari masyarakat agar bisa terselesaikan dengan baik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih Seruni KMP melakukan peninjauan dan peresmian bantuan bedah rumah di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Kita simak laporan dari Alwi Suratmaja berikut ini.
1: Tiga rumah warga di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru mendapat bantuan renovasi dalam program bedah rumah yang diresmikan oleh Para Ibu Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni Kabinet Merah Putih. Kunjungan penyerahan bantuan ini dilakukan bersama pembina Seruni KMP Selvi Ananda. Sinta Triastuti Sirait selaku anggota Seruni KMP menjelaskan renovasi rumah yang dibantu mengalami perluasan dan disediakan dua kamar untuk tiap rumah.
2: Kemudian sebelum direnovasi itu 54,4, sesudah renovasi kita bikin menjadi 39 tetapi memenuhi syarat hunian seperti itu. Semua ini saya harus membuat dua kamar, jadi antara orang tua dan anak masing-masing harus punya kamar terpisah. Ya, ini semua dana bantuan dari Bapak Presiden sudah dituliskan di.
1: Salah satu penerima manfaat, Neneng Putri Ningsih mengungkapkan rasa syukurnya dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Presiden.
3: Terima kasih banyak, saya sudah dikasih bantuan rumah sama sejenis sembako. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah, saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo murah rezeki, sehat selalu. Amin.
1: Program ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat penerima manfaat. Seruni KMP membuktikan kepedulian nyata terhadap warga Pekanbaru melalui langkah-langkah konkret yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Sapa Apsel yang nanti akan dipandu bersama dengan Bambang Hermawan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Dengar dan saksikan Sapa Apsel, suara aspirasi Papua Selatan. Suara aspirasi, wujudkan solusi.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Merauke. Salam jumpa kembali bersama kami di sini di Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, pagi ini kami kembali menyapa Anda, tidak saja warga yang berada di Kabupaten Merauke. Anda yang berada di Kabupaten Bovendigul, yang berada di Kabupaten Asmat dan juga yang ada di Kabupaten Mapi. Selamat pagi buat Anda semua. Kita jumpa kembali dalam suara aspirasi Papua Selatan atau yang biasa kami singkat SAPAPSEL. Program ini merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan juga Radio Republik Indonesia Merauke. Nah, pagi ini kita akan membahas bagaimana kita hadapin atau siaga kita terhadap pancaroba tahun 2026. Kita tahu bahwa saat ini cuaca di Kabupaten Merauke dan mungkin saya di seluruh daratan Papua Selatan sedang menghadapi pancaroba. Nah, bagaimana kesiapan kita menghadapi pancaroba ini? Inilah pagi ini nanti akan kita bahas bersama beberapa narasumber yang sudah kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelumnya kami sampaikan kepada Anda bahwa suara aspirasi Papua Selatan ini juga disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul, stasiun relay pemerintah Kabupaten Asmat dan juga stasiun relay RRI yang ada di Kabupaten Mapi. Saya sapa dulu beberapa narasumber yang hadir di sini. Yang pertama, Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Papua Selatan, Bapak Elias Refra, Sarjana Sosial Master Management. Selamat pagi Pak Refra, salam sehat selalu.
3: Selamat pagi untuk semua masyarakat Papua Selatan, terutama rekan-rekan kita yang di Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Salam sehat untuk kita semua. Selamat.
2: Dan kesiapsiagaan dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan. Saya sapa juga, selamat pagi Pak Kasdaji. Baik. Lalu juga kami hadirkan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bapak Yermias Yakobus Lekruna. Selamat pagi Pak Yermias. Salam sehat juga Pak. Baik. Ya, pendengar, topik yang kita angkat pagi ini adalah siaga pancaroba tahun 2026. Bagaimana kita juga bisa membangun masyarakat yang tangguh bencana di Papua Selatan. Tapi sebelum kita bahas bagaimana kesiapsiagaan dari rekan-rekan kita yang ada di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana ini, kita juga ingin tahu apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab dari dinas yang dipimpin oleh Pak Elias Refra ini. Bisa jelaskan kepada masyarakat di Papua Selatan ini, Pak, apa tugas dan fungsi dari dinas yang Bapak pimpin ini?
3: Ya, baik. Perlu saya sampaikan bahwa satu dinas ini ada tiga, sebenarnya tiga dinas ini yang langsung ditangani oleh saya sendiri sebagai pimpinannya, kepala dinasnya. Tentu tanggung jawab yang cukup besar yang harus saya laksanakan. Namun dengan senang dan bersyukur atas semua kehendak Tuhan, kita tetap melaksanakan sesuai tugas dan fungsi kita, terutama dari kebakaran, bencana, dan Satul P. Tiga-tiganya semua ini memerlukan tanggung jawab yang cukup besar, dalam arti bahwa kita saat ini dalam musim kemarau yang cukup panjang, lalu untuk kita menghadapi seperti apa, lalu itu tentang kebakarannya seperti apa, lalu penanganan, pengamanannya seperti apa. Semua ini perlu ada koordinasi dan sosialisasi juga. Kita sudah laksanakan di 4 kabupaten. Tentu semua ini harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Namun masalah yang itu tentu ada dari bencana sendiri, ini kan kita tidak tahu. Bencana kapan saja, di mana saja pasti akan datang. Jadi ya kita bersyukur bahwa Provinsi Papua Selatan sampai saat ini bencana yang tidak terlalu menonjol, yang saat ini ya kita syukuri dan kita doakan supaya tidak ada hal-hal yang dapat membuat kita jadi semakin takut. Suasana saat ini memang musim kemarau, ya tentu masyarakat 4 kabupaten seharusnya menjaga siap siaga, karena ini kita tidak tahu, karena ini kan ada juga ada tangan-tangan yang jahil yang biasa membakar buang apa rokok maupun masalah-masalah akan timbul. Maka disampaikan untuk semua masyarakat bahwa kita sama-sama menjaga, jaga di lingkungan kita, daerah kita, kabupaten kita, provinsi kita, supaya ini terjaga dengan baik, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan kita semua. Jadi hal kedua tentang keamanan pun demikian. Ini satu piring kan cukup banyak, apalagi dinas saya saja sudah sekitar 200 sekian yang harus saya pimpin, 269, ya memang cukup banyak anggotanya, ya, dan memang saat ini terbanyak yang masih ikut prajab. Jadi persoalan-persoalan pasti ada, tetapi pada intinya kita bisa atasi dengan hal-hal yang baik, karena memang kerja dengan tulus. Pekerjaan yang tulus saya percaya dan saya yakini, karena semua ini kehendak Tuhan dan kita akan bekerja dengan hati, semua akan diatasi dengan baik. Ini pengalaman karena 7 tahun lebih di Kasat Merauke, lalu naik di provinsi masih jadi Kasat juga. Ini dulu kan di kabupaten hanya Kasat, Kasat Satpol PP dan kebakaran. Sekarang tambah lagi satu lagi adalah bencana. Jadi memang ada 3 yang harus saya tangani di sana. Dengan keadaan seperti ini kita tetap berhati-hati, karena saat ini ya kita semua tahu bahwa pemerintah sekarang ya kita semua dengan kesulitan yang ada, dana pun terbatas, kita tidak bisa buat banyak. Tapi pada intinya apa yang kita bisa membantu, bisa berbuat, ya kita harus buat. Saya kira itu. Terima kasih.
4: Baik, Pak Elias, ini menyangkut topik kita dan juga kita membahas sedikit bagaimana kesiapan kita semua. Tidak saja kesiapan yang dilakukan dinas yang Bapak pimpin ini, tapi juga masyarakat kita menghadapi Pancaroba 2026 ini. Dari amatan Bapak, Pancaroba di Kabupaten Merauke atau keseluruhan di wilayah Papua Selatan, apa potensi yang bisa terjadi di Pancaroba ini, Pak Elias?
3: Ya, pertama masalah kebakaran. Ya. Jadi kalau kita lihat di Kabupaten Merauke maupun Kabupaten Asmat, Asmat itu yang sangat rawat, 2 kabupaten adalah Mapi dan Asmat. Jadi ini yang kita perlu hati-hati, karena hotspot yang sekarang kita lihat di layar kita ya terjadi di Merauke, ya ada sudah 5 itu hotspotnya. Jadi kita harus hati-hati karena ini bisa berkembang di kabupaten yang tadi saya sampaikan. Supaya kan memang harus kita semua berhati-hati dengan situasi dan kondisi saat ini. Saya kira itu yang saya perlu sampaikan untuk masyarakat, berjaga-jaga dan harus kita semua waspada. Karena bencana kapan saja bisa datang, saya kira itu.
4: Baik, terima kasih Pak Elias. Saya ke Pak Kastaji. Pak Kastaji, kalau kita lihat musim Pancaroba ini, musim kemarau dan musim penghujan ini di Pancaroba, di Kabupaten Merauke, Mapi, dan Asmat ini, apa potensi yang paling sering terjadi nih Pak, di musim Pancaroba ini Pak?
5: Baik, terima kasih. Pendengar RRI yang budiman, perlu kami sampaikan bahwa musim Pancaroba 2026 dan tahun-tahun sebelumnya, seperti kita lihat bahwa potensi yang ada di dalam musim-musim ini adalah kebakaran hutan dan lahan yang merupakan tanggung jawab penanggulangan bencana dan kekeringan. Tentunya di situ di dalam musim ini pancaroba ini ada turunannya yang yaitu mungkin yang sering terjadi adalah mungkin ISPA dan terjadi kekeringan, kekurangan air bersih seperti itu. Jadi ini yang perlu kita antisipasi, kita perhatikan, dan ini tidak bisa kita laksanakan sendiri, tentunya kita kolaborasi dengan multisektor, baik TNI, Polri, Basarnas maupun pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Demikian yang saya sampaikan.
4: Baik, ini menyangkut kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi pancaroba. Situasi semacam ini, masyarakat kita ini apa yang harus kita lebih waspadai, Pak?
5: Baik, jadi yang kita antisipasi, kita sudah sosialisasi kepada masyarakat. Ya, masyarakat luas, baik melalui media sosial maupun bertatap muka langsung, tentang bahaya kebakaran maupun potensi-potensi bencana kekeringan. Dan ini kita sudah sampaikan ke baik melalui media WA Group maupun Facebook dan TikTok, itu kami juga punya untuk menyampaikan informasi-informasi ini kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa siap-siaga dalam menghadapi bencana kekeringan dan kita harus menghemat air pada saat ini karena apabila terjadi kekeringan tentunya kita semua nanti kekurangan air bersih maupun potensi-potensi yang lain. Demikian.
4: Baik, ini cukup unik daerah kita ini. Kalau musim hujan, kita tergenang air lah. Kalau banjir ini kan range waktunya agak panjang lah. Beberapa kawasan selalu terendam sama banjir. Kalau musim hujan terbanjir atau kegenangan air, musim kering, musim kemarau kita kekeringan air. Lalu juga terjadi potensi-potensi kebakaran-kebakaran hutan yang ada juga disengaja karena dibakar oleh oknum-oknum masyarakat dan juga ada juga karena faktor alam. Nah, menyangkut dengan ketentraman masyarakat dan juga ketertiban umum. Saya ke Pak Yermias. Kalau Anda melihat apa seharusnya yang masyarakat harus misalnya mewaspadai atau masyarakat harus menjaga diri terhadap potensi-potensi bencana ataupun sesuatu yang bisa terjadi saat musim pancaroba ini, Pak Yermias.
6: Baik. Pertama-tama saya mengucapkan panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang kuasa karena atas perlindungannya kita dapat bisa bersama-sama berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi untuk warga masyarakat Provinsi Papua yang berada di empat kabupaten, Merauke, Boven, Mapi, dan Kabupaten Asmat. Perlu kita ketahui, sesuai dengan tupoksi kita, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Kasat, mohon izin. Tugas Satpol PP itu ada tiga secara teknis, penegakan perda, peraturan kepala daerah, dan peraturan daerah, perlindungan masyarakat, dan ketentraman dan ketertiban umum. Terkait dengan topik kita pada hari ini untuk bagaimana kita mengantisipasi bencana, pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja itu kita tetap berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten. Mengacu ke PP 106 sesuai dengan kewenangan, kita pemerintah provinsi Papua dalam hierarki pemerintahannya, kita tugasnya cuma mengawasi dan membina. Dan kalau secara teknis eksekutornya ada di kabupaten. Mungkin diharapkan kepada empat kabupaten ini kita bisa dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing ini, kita harus ada namanya K3, komunikasi, koordinasi, dan komitmen untuk mengantisipasi terkait dengan pada pagi hari yang kita bicara ini. Bagaimana sebelum terjadi pasca bencana itu, sebelum terjadi bencana kita harus mengantisipasi mitigasi dan pasca bencana setelah terjadi.
4: Baik, menyangkut penegakan aturan kepada masyarakat kita terkait dengan tupoksi Anda sendiri. Apa yang sudah dilakukan bidang Anda sendiri untuk menyadarkan masyarakat kita, terutama soal penegakan aturan ini berkaitan dengan lingkungan mungkin semacam itu?
6: Baik, mungkin terkait dengan penegakan perda, untuk sementara ini kan kita provinsi baru. Apalagi kita menghadapi refocusing efisiensi anggaran. Itu juga yang membuat bagaimana sesuai dengan kita punya tupoksi dalam hierarki pemerintahan ini, kita untuk menjalankan tugas bagaimana kesadaran masyarakat terkait dalam yang tadi saya sampaikan secara teknis, penegakan perda, kesadaran masyarakat untuk bagaimana mengantisipasi peraturan-peraturan yang sudah ada di Provinsi Papua Selatan yang kita sudah tetapkan. Mungkin diharapkan kepada 4 kabupaten yang tadi saya sampaikan bahwa kalau bisa kita bangun komunikasi yang baik dan hidupkan kembali lagi Linmas, karena dia mungkin dari hierarki pemerintahan, dari standar satuan pengamanan, dia yang paling terendah, tapi dia yang paling garda terdepan. Kalau bisa mungkin kita optimalisasi kembali, kita perdayakan supaya mengantisipasi yang tadi dalam penegakan perda. Karena dengan era perkembangan iptek, teknologi ini, masyarakat kita mindset cara berpikirnya berubah. Sehingga hal-hal itu perlu diantisipasi ke depan. Mungkin itu aja demikian.
4: Pak Yeremias, bagaimana koordinasi dari provinsi sendiri terhadap rekan-rekan kita yang ada di daerah menyangkut apa yang tadi Anda sampaikan ini, Pak?
6: Tadi yang saya sampaikan bahwa koordinasi kita ini yang mungkin agak sedikit miss sesuai yang kita punya tupoksi masing-masing. Nah, untuk diharapkan kepada teman-teman kita yang ada di kabupaten, diharapkan ke depan, apalagi kita ini kan kita tahu bahwa Provinsi Papua Selatan ini kan provinsi yang baru. Kalau bisa kita hadir ini untuk melayani masyarakat, bagaimana ke depannya untuk kita mengantisipasi pada pagi hari ini terkait dengan topik kita, dari mulai perencanaannya, pelaksanaannya, penganggarannya, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu yang kita perlu, karena kita tidak bisa jalan tanpa anggaran yang ada juga.
4: Baik, terima kasih Pak Yeremias. Saya kembali ke Pak Elias, Pak Refra. Ini Pancaroba ini, apa dari amatan Anda, apa potensi yang paling sering terjadi ketika kita menghadapi Pancaroba ini? Selain kita tahu pasti bahwa kalau di Kabupaten Merauke ini kebakaran hutan-hutan yang ada di sini, terus kekeringan. Nah, dari amatan Anda di wilayah-wilayah Papua Selatan ini, apa yang paling sering terjadi di Pancaroba ini, Pak Refra?
3: Ya, tadi sudah disampaikan dua hal yang paling penting adalah kebakaran dan kekeringan. Ini dua hal ini yang perlu diperhatikan. Tentu tidak ada yang lain yang bisa kita amati secara langsung, tetapi ini yang perlu dijaga. Ini harus kita sama-sama menjaga, karena menjaga lingkungan, menjaga mulai dari dapur kita lah. Jadi harus dijaga semua. Karena ini kan musim panas seperti ini kan repot. Kalau terjadi kebakaran itu sangat berbahaya. Karena itulah yang tadi sampaikan dari awal, rekan-rekan sudah sampaikan, memang ada dua hal yang paling penting adalah kita perhatikan ibu-ibu yang di dapur, perhatikan masalah kompornya, lalu di hutan pun ya jangan ada yang bakar sembarangan. Artinya ini kan hal yang perlu diperhatikan dan dijaga oleh kita semua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hal lain mungkin ya seperti mungkin ke depan juga kita tidak tahu masalah bencana ini datang kapan, yang tadi awal saya sampaikan. Bencana kan terjadi di mana saja, kapan saja pasti bisa terjadi. Ya selama ini kan tadi di Kabupaten Provinsi Papua Selatan kita hanya alami ya mungkin banjir, tapi tidak banjir rob, tapi tidak terlalu juga. Lalu hanya yang saat ini kita hadapi adalah Pancaroba atau kemarau panjang yang perlu kita waspadai semua masyarakat 4 kabupaten, supaya semua ini kita bersatu padu memperhatikan itu. Jadi kita ini hanya sebagai pelaksanaan di lapangan, artinya kan dipercayakan oleh pemerintah untuk kita melaksanakan tugas itu, tapi tentu pasti banyak hal-hal yang kendala-kendala yang cukup banyak yang tadi disampaikan Kabit Tentraman. Ini kan tidak segampang yang kita pikirkan. Kalau memang terjadi, kita seperti apa? Lalu selesai seperti apa kita lakukan? Ini kan dua hal ini juga harus diperhatikan baik-baik, apalagi dengan anggaran yang saat ini terbatas, memang sangat sulit. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk semua waspada apa yang disampaikan, supaya mereka, kita semua bisa memperhatikan ke depan dalam waktu yang cukup panjang ini. Artinya ini prediksi-prediksi yang kita lihat, tetapi ya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke.
4: Okay. Baik, Pak Refra, menyangkut mitigasi bencana dan juga penanganan bencana, bagaimana sinergitas instansi ataupun dinas yang Bapak pimpin ini dengan teknis-teknis yang lain, Pak?
3: Ya, ini kan semua stakeholder kan ada, kita kan bukan hanya kita saja. Ini pasti melibatkan TNI, Polri maupun dinas terkait. Dan memang sudah di SK-kan oleh gubernur ya. Jadi memang sudah ada SK tim itu. Jadi kalau terjadi sesuatu pasti kita saling koordinasi untuk melaksanakan itu. Kalau penanganannya, ini kan belum terjadi hal-hal yang belum diinginkan ya. Kalau terjadi, jelaskan tadi yang saya sampaikan, ini kan sudah ada tim. Tim dari provinsi sudah ada, melibatkan kabupaten. Semua kita stakeholder harus kita sama-sama bekerja, tidak mungkin kita sendiri. Kalau tanpa yang lain ya tidak mungkin lah. Jadi hidup ini pasti kita saling menolong dengan yang lain, tidak mungkin. Jangankan itu, makan minum saja kan orang lainnya kerja, baru kita makan. Jadi saling menolong itu satu sisi yang kita harus lihat bahwa semua koordinasi berjalan kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini kan kita standby, karena kita dipercayakan ya, kita tetap menjaga itu semua dan kita pasti koordinasi kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita pasti koordinasi dengan instansi terkait. Sekira itu.
4: Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Merauke dan kita masih dalam Suara Aspirasi Papua Selatan. Kami menyapa Anda kembali yang berada di Kabupaten Bovendigul, yang berada di Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi. Selamat pagi buat Anda yang baru bergabung bersama kami. Pagi ini kami membahas bagaimana kita siaga Pancaroba 2026. Di studio kami masih ada tiga orang narasumber dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja. Ada Bapak Elias Refra dan juga ada Pak Kastaji dan juga ada Pak Yermias Yakobus Lekruna. Saya ke Pak Kastaji. Pak Kastaji, jauh lebih penting tentunya kita bisa mengedukasi masyarakat, terutama bagaimana masyarakat lebih siap tidak hanya menghadapi pancaroba, tapi bagaimana ketika bencana datang atau minimal sebelum bencana datang atau pencegahan terhadap bencana. Nah, apa yang dilakukan dari pihak Bapak sendiri terhadap bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat kita untuk misalnya peduli lingkungan ataupun juga siap siaga ketika terjadi bencana ataupun juga memitigasinya dari awal-awal.
5: Baik, terima kasih. Ya, kami dari penanggulangan bencana, kita menjalankan amanat Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan PP 21 tahun 2028 tentang implementasi penanggulangan bencana. Sehingga itu dilakukan dari mulai pasca pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Nah, kami sudah melakukan mitigasi. Ya, mitigasi ini kita mitigasi ada dua, mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Dan kita bisa laksanakan mitigasi non struktural memberikan KIE, komunikasi, edukasi dan informasi. Sehingga kami sudah laksanakan selama ini dari mulai berdiri Papua Selatan, kita sudah laksanakan dalam rangka baik pra bencana sebelum terjadi bencana, terjadi saat bencana dan pasca bencana, kami sudah sampaikan kepada masyarakat dari Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi dan Kabupaten Bovendigul, dan Merauke. Mungkin yang perlu kami tekankan di sini bahwa kita ke depannya dengan adanya KIE ini ya, program KIE ya, komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat ini, kita harapkan bahwa kita nantinya terbentuk kampung tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana. Di sini yang kami siapkan untuk masyarakat siap siaga dalam menghadapi bencana. Sehingga masyarakat yang menerima program resiliensi ini berkelanjutan. Masyarakat dalam hal bisa mengevakuasi diri apabila terjadi bencana yang mungkin mengancam kita semua di Provinsi Papua Selatan. Demikian.
4: Baik, Pak Kastaji, dalam edukasi yang dilakukan kepada masyarakat kita, bagaimana keterlibatan misalnya tokoh-tokoh adat kita ataupun tokoh-tokoh agama kita di kampung-kampung ataupun di daerah-daerah yang Anda lakukan edukasi ini, Pak?
5: Baik, ya, selama ini baik, semua koordinasi, kolaborasi yang kita dilakukan di kampung juga sudah sangat baik.
4: Artinya keterlibatan tokoh-tokoh ini juga diikutkan dalam edukasi ini terhadap masyarakat kita, Pak?
5: Iya, kita libatkan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, karena ini juga kita antisipasi bencana konflik sosial. Nah, itu juga kita antisipasi, kita libatkan semua unsur, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang berada di PPS ini.
4: Baik, saya ke Pak Yermias, menyangkut ketertiban umum kita ini. Kalau Anda amati atau apa yang perlu masyarakat kita ini perlu kita jaga bersama terkait dengan ketertiban-ketertiban umum yang menyangkut soal kesiapan kita dalam menghadapi pancaroba ini, Pak Yermias.
6: Baik, terkait dengan ketertiban dan ketertiban umum, kebetulan 2024 itu kita sudah dengan keterbatasan anggaran, kita sudah melakukan pemetaan peta trantip. Di Merauke, khususnya di Kabupaten Merauke ini terdapat 60 titik rawan. Mungkin yang perlu Bapak Ibu ketahui yang sering terjadi, yang di follow up di Facebook, di TikTok. 60 titik rawan ini bagaimana sesuai dengan tupoksi kita memperdayakan masyarakat dari baik itu dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, supaya kita sama-sama bersinergi dengan masyarakat mengantisipasi mereka sebagai mitra pemerintah mengantisipasi gangguan atau ancaman ketentraman dan ketertiban umum, baik itu mungkin penyebabnya dari miras maupun mungkin kalau perlu kita ketahui juga yang informasi yang beredar bahwa ada juga ganja. Nah, kalau bisa diharapkan untuk 4 kabupaten ini kita sama-sama kembali berkomunikasi, hidupkan itu di setiap 60 titik ini menjadi referensi untuk 3 kabupaten di luar kita. Karena kalau terkesan saya sebagai kepala bidang ketentraman ketertiban umum, analoginya kalau kita mau jadikan masyarakat itu sebagai objek, sampai kapanpun mereka tetap potensi-potensi itu akan muncul. Kalau diharapkan kepada kita sama-sama, baik 4 kabupaten ini, masyarakat itu dijadikan subjek yang tadi saya sampaikan bahwa sebagai pelaku toh, dalam mitra pemerintah untuk bagaimana menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
4: Baik, ini menyangkut ketertiban umum, pendekatan apa yang Anda lakukan terhadap masyarakat kita ini, Pak Yermias?
6: Baik, yang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa 60 titik ini kita sudah melakukan yang keterbatasan anggaran, kita sudah melakukan pemetaan peta trantip, sudah pendekatan dengan siapa-siapa yang menjadi biasa otaknya pelaku. Pentolan di situ. Mereka sudah welcome Yang tadi saya bilang bahwa nanti kita buat struktur. Mereka menjadi subjek mitra pemerintah dalam bagaimana penyelenggaraan pemerintah terhadap ketentraman ketentuan umum untuk mengantisipasi yang tadi Bapak tanyakan. Mungkin itu.
4: Baik, terima kasih. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Merauke masih bersama kami di Suara Aspirasi Papua Selatan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
7: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Walah, Mar. Aku kerungu loh salammu. Sombong kangen.
9: Sama-sama.
10: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.
11: Sesekali, jazz lah.
13: Semangat ya manggungnya.
14: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
15: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
16: RRI Now, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Now, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Now, tonton yang Anda dengar. RRI Now, tonton yang Anda dengar.
17: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
18: Kanal Kenangan RRI.
19: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
18: Kanal Kenangan RRI.
4: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Merauke kembali bersama kami dalam Suara Aspirasi Papua Selatan. Nanti Anda masih bersama kami dan kami ajak Anda untuk berpartisipasi bersama tiga narasumber kita pagi ini. Silakan Anda bisa menggunakan pesawat telepon kami di 0971-333-0745. 0971-333-0745. Tiganya tiga kali. 0745. 0971-333-0745. Topik yang kita bicarakan pagi ini bersama tiga narasumber kita menyangkut siaga pancaroba tahun 2026, bagaimana kita membangun masyarakat yang tangguh bencana di Papua Selatan. Masih bersama kami di sini, Bapak Elias Refra, Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Papua Selatan. Dan juga ada Bapak Kastaji, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, lalu juga ada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Yeremias Yakobus Lekruna. Saya kembali ke Pak Elias Refra. Pak Elias Refra, masyarakat kita ini tentunya hidup telah lama dalam kehidupan yang juga punya aturan-aturan secara adat, bagaimana menjaga lingkungan, dan juga bagaimana menjaga kehidupan bermasyarakat sehingga dari dulu kita tahu juga ada beberapa adat-adat yang dilakukan masyarakat kita bagaimana menjaga lingkungan. Contoh misalnya kalau kita di kabupaten ini ada beberapa dusun-dusun yang dilakukan misalnya sasi-sasi adat menyangkut tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh mengambil hasil alam yang berlebihan, Nah, ini juga merupakan edukasi ataupun juga merupakan aturan-aturan yang sudah ada di kehidupan masyarakat. Kalau Anda amati dengan aturan-aturan ini, apakah aturan-aturan yang dilakukan masyarakat adat kita yang ini juga cukup bisa mendukung misalnya soal bagaimana kita bisa menjaga lingkungan sehingga menghindari terjadinya bencana-bencana yang potensinya bisa terjadi kapan saja ini Pak Elias Refra?
3: Baik, saya kalau bicara tentang adat ini
4: mungkin kita tahan dulu Pak, ini kebetulan ada telepon yang masuk ini, kita dengar dulu. Baik, selamat pagi, halo. Selamat pagi. Oh ya, mungkin teman-teman agak sedikit gangguan kali. Dicoba kembali. Halo, selamat pagi. Ada yang masuk? Baik, sementara lagi dicoba diatasi dan diperbaiki rekan-rekan kami. Dan silakan Pak Refra bisa dilanjutkan tadi yang bisa disampaikan.
3: Ya, artinya kalau kita bicara masalah adat, saya tidak masuk ke arah itu karena setiap daerah itu punya adatnya masing-masing. Kalau masuk namanya kata adat, ini kan saya sangat takut karena memang saya tidak punya adat yang memang untuk kita bicarakan di sini. Tetapi pada intinya adat itu sangat baik untuk masyarakat karena sudah diatur dari moyangnya. Moyang-moyang sudah atur bagaimana kehidupan kita dalam menjaga lingkungan. Tetapi pada intinya ya kita semua mau menjaga, tetapi kalau pemerintah-pemerintah seperti sekarang ya rasanya tidak adil juga kan. Jadi kan kita bicara adatnya hati-hati karena ini sangat sakral bagi kita sebagai anak-anak adat. Apalagi kita mau bicara adat orang lain kan tidak mungkin. Saya tidak bisa untuk bicara masalah adat. Tetapi kalau memang secara umum ya kita mengharapkan supaya adat itu tetap kita hormati dan kita sama-sama laksanakan bila mana ada adat-adat yang bisa untuk melindungi dia punya wilayahnya masing-masing, kita harus hormati karena memang itu wilayah mereka. Dan ini adat mereka, kita kan tidak mungkin masuk ke adat itu, tetapi kita menghormati dan kita hargai sebagai anak adat. Dan adat itu sendiri, ini apalagi wilayah Papua ini kan bicara adat ini kan luas. Ada berapa 7 adat istiadat yang memang harus kita hormati semua itu. Lalu masalah lingkungannya, kita semua mau ingin lingkungan jangan merusak, tetapi ya kenyataannya tidak seperti itu juga. Maka kita juga harus hati-hati dengan topik yang masalah adat dan juga lingkungan. Saya tidak masuk ke sini. Terima kasih.
4: Baik. Sudah ditanya. Baik, ini ada masyarakat yang bergabung. Ada Ibu Erni di Spadem. Selamat pagi narasumber. Saya Ibu Erni di Spadem. Ingin sarankan saja, kalau bisa mungkin Satuan Polisi Pamong Praja bisa adakan kerjasama dengan pihak lain khusus untuk patroli rutin lingkungan sekitar atau hutan-hutan kita dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga yang suka bakar hutan sembarangan, buang puntung rokok dan lain-lain ini bisa dikontrol baik. Apalagi saat ini sudah masuk musim kemarau, sumber air pun semakin jauh. Begitu, terima kasih katanya. Siapa yang mungkin bisa menjawab? Pak, mungkin Pak Refra dulu, baru nanti Pak Yermias. Silakan Pak Refra.
3: Ya baik, saran yang paling baik. Tentu kita mengharapkan seperti itu. Artinya ada kerjasama dengan pihak lain. Tetapi kembali lagi, yang tadi kita sampaikan bahwa ini penganggaran sekarang kan kita tambah susah kita. Jangan untuk BBM saja, untuk di mobil sudah tidak mampu. Ya kan? Jadi kalau kita bicarain sangat riskan sekali. Saya sependapat dengan Ibu, punya saran dan pendapat itu sangat baik. Karena itu perlu sama-sama dengan pihak lain untuk kita sama-sama patroli. Saya sangat setuju apa yang disampaikan. Kita menginginkan seperti itu supaya semua bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu.
4: Dari baik, sekarang. Pak Yermias mungkin bisa ditambahkan? Ini usulan dari Ibu Erni di Spadem ini, Pak.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Erni. Terkait dengan Ibu Erni punya pertanyaan, saya menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat. Mungkin seperti yang tadi saya kembali lagi bahwa untuk mengantisipasi terhadap bagaimana lahan yang

0: sesuai dengan kita punya kewenangan masing-masing dan melibatkan masyarakat yang perlu, yang tadi saya sampaikan bahwa tokoh ada, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Masyarakat ini kita terkesan menganggap mereka sebagai objek, saya rasa juga tidak bisa. Kalau bisa mereka menjadi subjek, pelaku. Pelaku juga dalam bagaimana mengantisipasi hal-hal yang pada pagi hari ini kita bicarakan. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, waktu dan tempat saya berikan.
1: Baik. Ya pendengar, Anda bisa kembali menggunakan pesawat telepon kami di 0971-333-0745, 333-0745, 0971 tentunya kode areanya 333-0745. Kita membahas soal bagaimana siaga pancaroba tahun 2026 dalam program siaran kita bersama Provinsi Papua Selatan dalam suara aspirasi Papua Selatan. Saya ke Pak Kastaji. Pak Kastaji, kita tentu juga tahu bahwa ada komunitas-komunitas pencinta lingkungan yang ada di, tidak hanya di Kabupaten Merauke, tapi di Papua Selatan ini hampir merata. Dan juga ini banyak diisi juga oleh pemuda-pemuda kita yang punya potensi yang sangat besar dan peduli terhadap lingkungan. Adakah keterlibatan mereka diajak juga bagaimana untuk menjaga lingkungan kita, atau juga bagaimana bersama-sama dari dinas yang ada di provinsi ini untuk bersama-sama menghadapi atau mitigasi bencana kita ini, Pak Kastian, Kastaji?
2: Baik, terima kasih. Pemirsa pendengar RRI di mana saja berada, kami melakukan mitigasi bencana ini tentunya selalu melibatkan semua unsur, ya termasuk di sini ormas-ormas juga biasa yang kita libatkan juga selalu dari organisasi-organisasi Orari atau Rapi atau tokoh pemuda, dengan termasuk yang pemerhati lingkungan tadi, itu kita libatkan sehingga organisasi-organisasi ini bisa membantu pemerintah dalam menyampaikan mitigasi baik melalui media-media cetak atau media medsos yang dimiliki masing-masing, karena kita sudah selalu memberikan peringatan dini. Ya, peringatan dini, kalau dari BMKG memberikan peringatan dini, terus kami lanjutkan ke media-media yang pemerhati lingkungan maupun pemuda-pemuda maupun adat yang selalu memberikan juga kontribusi kepada pemerintah provinsi. Dan kini juga kita selalu koordinasi dengan kabupaten, BBBD kabupaten, kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan untuk selalu menggandeng, berkolaborasi dengan itu tokoh masyarakat, tokoh-tokoh semua ya, tokoh termasuk organisasi masyarakat ini. Mungkin demikian yang saya sampaikan.
1: Baik, Pak Yermes, menyangkut soal ketentraman, maksud kami ketentraman dan ketertiban umum. Untuk masyarakat kita, sebenarnya langkah kecil apa yang perlu masyarakat lakukan sehingga soal ketentraman dan ketertiban umum bisa kita jaga bersama ini dalam amatan-amatan Pak Yermia sendiri ini? Apa yang perlu dijaga sama masyarakat kita ini?
0: Baik, yang mungkin diharapkan kepada seluruh warga masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Papua Selatan, 4 kabupaten, Merauke, Mapi, Asmat, dan Mopedigul, yang perlu diketahui untuk masyarakat terkait dengan ketentraman ketertiban umum, yang tadi saya sampaikan dari awal bahwa lebih terdahulu kita mawas safety security terhadap diri kita sendiri, karena yang tadi saya bilang bahwa dengan perkembangan iptek era digital ini, anak-anak kita kalau tidak diawasi oleh orang tua masing-masing, dengan perkembangan ini mereka sudah, cara berpikirnya sudah berubah. Akhirnya yang tadi saya sampaikan bahwa Merauke ini terdapat 60 titik yang sudah terjadi tindakan kriminal. Penyebabnya karena itu

0: miras, konsumsi minuman keras, ganja, sehingga penyebab itu yang mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal sampai terjadi pembunuhan. Jadi perlu diketahui bahwa sekali lagi untuk warga masyarakat yang ada di pemerintah Provinsi Papua Selatan, lebih mengedepankan keamanan diri sebelum kita mengamankan orang lain. Itu yang mungkin perlu saya tekankan, karena dengan perkembangan ini membuat mindset cara berpikir kita, anak-anak kita, cara berpikirnya jadi berubah. Mungkin itu saja demikian.
1: Baik, sebelum kita akhiri perjumpaan kita dalam dialog ini, saya bacakan lagi kembali Pak Refra, ini ada yang sudah masuk dari Pak Joni di Kudamati. Saya mau bertanya, saat ini kan musim kemarau, banyak masyarakat yang sudah mulai membersihkan lahannya dengan cara membakar lahan. Apa yang dilakukan dinas untuk mengantisipasi titik-titik hotspot api ini agar tidak terlalu banyak dan juga tidak bisa tidak menimbulkan bencana? Ini dari Pak Joni di Kudamati. Silakan Pak Refra.
2: Ya, baik. Perlu diperhatikan memang hal yang sekarang terjadi ya. Ini kan mereka ada hal yang perlu diperhatikan karena begini. Yang ada yang membakar untuk buat kebun, itu kebiasaan kita. Ada juga yang bakar di hutan untuk mungkin rumput yang mudah supaya bisa mencari binatang kan gampang. Ini biasa terjadi. Jadi kalau pencegahan yang tadi sudah disampaikan dari awal, ya dari kita untuk kita. Kalau masyarakat tidak sadar, ya pasti terjadi demikian. Lalu kalau kita mau bilang, oh harus kita datang untuk, ini kan hal tidak semudah itu, ya kan? Dan kita juga tidak tahu kapan terjadi yang tadi awal. Terjadi dimanapun, kita kadang-kadang bukan Tuhan. Lalu kita tahu ini terjadi di sana, lalu kita harus segera ke sana. Kalau memang besar, nah itu pasti. Kita pasti ada, karena memang ini tugas kita. Tetapi kalau yang hanya kecil-kecil untuk bakar, untuk mungkin buat kebun, kadang-kadang kan tidak mungkin kita jangkau itu. Kan seperti itu. Jadi jawabannya, terima kasih karena ini kan untuk kesadaran kita semua, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja, terima kasih.
1: Baik, ada lagi nih Pak, dari Pak Burhan di MAPI. Selamat pagi Bapak-Bapak Satpol PP, sehat selalu. Ini dengan Bapak Burhan di MAPI. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi ini punya strategi juga untuk mengantisipasi dampak besar akibat bencana di 4 kabupaten, entah itu bencana kebakaran atau banjir. Terima kasih. Ini strateginya yang ditanya ini Pak. Siapa ini? Pak Refra mungkin bisa dijelaskan kepada Pak Burhan di MAPI Pak.
2: Ya, terima kasih Pak Burhan. Ini semua hal yang tadi kita sudah sampaikan cukup panjang lebar. Tentu yang disampaikan dari Pak Kastaje maupun Kabit Satpol sendiri, ya dari kita sendiri harus kita menjaga kita punya lingkungan. Jangankan ini strategi kan dari kita, kalau memang kita tidak mau menjaga, jelas akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu saja yang kita perlu tekankan, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Kabit Bencana Pak Kastaje maupun Kabit Satpol. Jadi memang Satpol itu sangat penting. Penting dalam arti bahwa dia juga harus turun di lapangan juga untuk melihat. Apalagi ini kan eksekusi kan kabupaten, provinsi ini hanya kan pembina dan mengawasi semua kegiatan yang ada di kabupaten. Lalu memang tidak pasti provinsi pun turun, karena bukan mereka saja, kita yang mengeluarkan izin kita juga bisa turun di kabupaten sendiri. Jadi sekarang kan ada komunikasi kerjasama antara institusi Satpol PP, empat kabupaten, provinsi Papua Selatan. Ini kan kita punya anggaran masih terbatas. Sebenarnya ada raker provinsi supaya kita sama-sama duduk sama-sama, kita mengatur strategi yang tadi disampaikan. Nah, bagaimana cara untuk kita mengamankan kita punya daerah masing-masing, ya mari sama-sama. Tapi ini anggaran kita bicara terakhir di anggaran itu. Anggaran ada, semua kegiatan pun kita lakukan. Kita buat program biar banyak, tapi kalau anggaran terbatas kita mau buat apa sebenarnya? Kan tidak mungkin juga, tidak dipaksakan. Tapi setidaknya kita menjaga lingkungan dengan apa yang saat ini kita alami, ya kita sama-sama menjaga strateginya. Kita sampaikan edukasi yang tadi disampaikan dari Kastaje maupun Kabit Pengamanan Pak ada corona, ini semua ini kan kita semua harus ada koordinasi, komunikasi yang baik, pasti semua pasti berjalan. Itu strateginya. Kalau memang kita tidak laksanakan, berarti kan kita diam diri ya pasif, berarti pasti kan tidak laksanakan kan. Saya kira itu saja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Burhan. Mungkin bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Elias Refra tadi. Dan pendengar, sebelum saya akhiri perjumpaan kita dalam aspirasi atau suara aspirasi Papua Selatan, saya berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat Papua Selatan. Silakan Pak Yermias, Anda mau menyampaikan apa kepada masyarakat Papua Selatan kita? Silakan.
0: Baik. Diharapkan untuk semua warga masyarakat pemerintah Provinsi Papua Selatan, khususnya empat kabupaten, Mapi, Bopen, Asmat, dan Merauke, untuk kembali kesadaran masing-masing dari tingkat keluarga bagaimana mengantisipasi pada pagi hari terkait dan topik yang kita bicarakan pada anak-anak, supaya menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Mungkin itu aja. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Baik, terima kasih Pak Yermias, dan selanjutnya Pak Kastaji, silakan.
3: Baik, terima kasih kepada warga masyarakat Papua Selatan, pendengar RRI yang budiman dari Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bopendigul, dan Kabupaten Merauke. Kami dari penanggulangan bencana selalu menghimbau kepada warga masyarakat untuk kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, baik bencana alam maupun non-alam yang terjadi, yang mungkin bisa terjadi di Provinsi Papua Selatan. Jadi dimohon kepada warga masyarakat juga bisa mengakses ke media-media sosial milik penanggulangan bencana. Di situ juga disampaikan sosialisasi tentang bagaimana menghadapi bencana banjir, menghadapi kebakaran hutan dan lahan, menghadapi bencana yang lain-lain juga. Jadi mohon proaktif masyarakat juga mencari informasi atau membaca, kami punya media sosial yang sudah kami laksanakan di Kabupaten PPS. Dan tentunya di dalam mitigasi bencana ini, tentunya kita jangan berharap dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Karena terbukti hasil kajian bahwa 33% keselamatan diri kita dalam bencana itu adalah dari diri kita sendiri. Orang lain hanya 1%. Sehingga mari kita sama-sama warga masyarakat untuk kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana bila terjadi di sekeliling kita. Demikian, terima kasih kepada warga masyarakat dan salam tangguh, selamat pagi.
1: Baik, selanjutnya Pak Elias Rivera, silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih pertama untuk studio RRI Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bopendigul. Dengan kesempatan hari ini kita bersyukur, berterima kasih untuk Tuhan bahwa pagi hari kita bisa bertemu, biar lewat suara, tetapi semua ini untuk kebaikan kita bersama, untuk Papua Selatan, untuk maju ke depan. Lalu kita tetap semangat menjaga diri, apa yang telah disampaikan dua rekan, yang harus kita menjaga diri itu utamakan. Yang perlu kita waspadai, hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua, terutama masa kemarau panjang ini. Mudah-mudahan Tuhan tetap melindungi kita dan menjaga kita sekalian, untuk kita punya provinsi yang baik dan maju ini, ke depan tetap kita jaya bersama. Semangat dan selamat berpisah untuk semua sementara. dari 4 kabupaten, mudah-mudahan ke depan kita akan berjumpa kembali. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, demikian dialog interaktif kita dalam Suara Aspirasi Papua Selatan bersama narasumber kita yang ada di pagi hari ini terkait dengan Siaga Pancaroba 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita berpisah dan kita akan berjumpa kembali di Suara Aspirasi Papua Selatan di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Sapapsel, Suara Aspirasi Papua Selatan, RRI Merauke.